0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005,

sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo sahabat Suara Madiun semuanya, selamat pagi yang sudah bergabung nih. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Karena juga pagi hari, semoga semuanya bangun dengan badan yang segar, pikiran juga lebih ringan, lebih happy juga. Dan tentunya harus semangat ya, karena masih pagi. Masa udah pagi udah loyo nih sahabat semuanya. Oke deh, dan buat sahabat yang sekarang lagi siap-siap berangkat kerja atau ya mau mengantar anaknya sekolah tapi kayaknya libur ya dan membuka toko mungkin atau menuju sawah dan ya atau mungkin yang masih menikmati secangkir kopi ya sebelum memulai aktivitas, pokoknya selamat beraktivitas untuk sahabat semuanya. Karena perlu diingat nih, setiap pagi harus selalu membawa semangat yang ya harus masih fresh gitu ya. Jadi kalau kemarin ada yang belum sempat selesai atau kerjaan masih menumpuk ya, semoga juga diselesaikan hari ini tentunya dengan rasa semangat dan happy ya untuk sahabat semuanya. Oke deh, balik lagi di program Halo Madiun seperti biasa di pagi hari bersama Wulan, tentunya di tanggal 7 Juli 2026 ya. Dan pokoknya harus jangan lupa awali pagi dengan hal-hal baik ya untuk sahabat semuanya. Sarapan dulu sebelum berangkat ya, biar gak loyo, biar makin semangat. Dan minum air putih jangan lupa nih untuk sahabat semuanya. Pokoknya jangan buru-buru ya untuk ya mungkin langsung mengerjakan yang banyak banget ya, dicicil gak apa-apa gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya moodnya juga harus full ya untuk sahabat semuanya. Oke deh, seperti biasa boleh banget untuk request lagu, lagunya lagu barat ya untuk sahabat semuanya. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari talele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: beragaman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Yulia. Kita awali informasi pertama datang dari Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Kenaikan harga Pertamax tak berdampak, layanan perpustakaan keliling Kota Blitar tetap beroperasi.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dipastikan tidak mengganggu layanan perpustakaan keliling di Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan anggaran operasional sejak awal tahun sehingga pelayanan literasi kepada masyarakat tetap berjalan normal. Juyanto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, dikonfirmasi Ipang Harwoko mengatakan, anggaran operasional sebesar Rp13 juta telah dialokasikan untuk kebutuhan bahan bakar selama satu tahun. Karena itu, penyesuaian harga Pertamax tidak berdampak pada jadwal operasional mobil perpustakaan keliling. Saat ini Disperpusip Kota Blitar mengoperasikan 4 armada perpustakaan keliling, terdiri dari 3 mobil dan 1 sepeda motor. Layanan tersebut secara rutin mendatangi sekolah-sekolah, titik baca masyarakat hingga kawasan Car Free Day untuk memudahkan masyarakat mengakses bahan bacaan.
3: Untuk operasionalnya, khusus yang berkunjung ke sekolah-sekolah, center itu 13 juta sekian untuk 3 mobil selama 1 tahun.
2: Melalui dukungan anggaran yang telah disiapkan, pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya menjaga layanan perpustakaan keliling tetap optimal guna meningkatkan budaya literasi masyarakat. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Kita bergeser ke reporter Iza dari Suara Gresik. Wakil Bupati Gresik lepas 200 mahasiswa KKN Universitas Gresik.
4: Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif melepas 200 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gresik tahun 2026 di Ruang Mandala Bakti Praja, Senin 6 Juli 2026. Sebanyak 200 mahasiswa akan diterjunkan ke 16 desa di Kecamatan Cerme mulai 13 Juli hingga 7 Agustus 2026. Dalam arahannya, Wabub Alif meminta mahasiswa tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan di desa dan menghadirkan solusi nyata yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Sementara itu, Rektor Universitas Gresik Rian Pramana Suwanda berharap mahasiswa ikut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk membantu mitigasi banjir Kali Lamong, meningkatkan kesehatan pasca banjir, serta mendukung pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Selanjutnya ada rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan hadiri seminar IBI ke-75. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan ajak bidan semangat turunkan AKI, AKB, dan stunting.
5: Ratusan bidan sekabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Seminar digelar di Auditorium Empu Sindok Kantor Bupati Pasuruan, Sabtu 4 Juli 2026, dan dihadiri Ketua TPPKK Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaida, Ketua IBI Provinsi Jatim Siti Maimuna, Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti, dan undangan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, menegaskan keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan. Momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan sekabupaten Pasuruan.
6: Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IBI Kabupaten Pasuruan yang ke-75. Semoga semakin semangat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan, menurunkan stunting, dan menolong semua persalinan dengan sehat dan selamat.
5: Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan meluncurkan mobil operasional layanan. Kendaraan tersebut berasal dari seluruh anggota IBI Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi organisasi profesi IBI. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi. Di antaranya, bidan fasilitator terbaik, bidan delima terbaik, hingga apresiasi para bidan senior yang mengabdikan seluruh hidupnya pada profesi mulia ini. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, melaporkan.
1: Wali Kota Probolinggo berharap Festival JMP Kedupok dapat digelar secara rutin setiap tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo.
7: Pemerintah Kota Probolinggo terus mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan melalui berbagai event. Salah satunya dengan menyelenggarakan jajanan Minggu Pagi Kelurahan Kedupok atau JMP. Festival yang digelar di ruang terbuka hijau Kedupok dipadati oleh masyarakat yang antusias memanfaatkan akhir pekannya dengan berkunjung ke JMP. Giat yang diinisiasi oleh Kelurahan Kedupok ini diramaikan dengan berbagai agenda yang dikemas menjadi satu. Pagi hari masyarakat mengikuti jalan santai, serta lomba mewarnai antar RT untuk anak usia dini, dan yang paling ditunggu adalah bazar kuliner UMKM yang menyuguhkan berbagai kudapan jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Ratusan warga tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung pemberdayaan pelaku usaha lokal. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan bahwasanya Kedupok JMP Festival merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga budaya sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat untuk terus berinovasi dan memperkuat semangat gotong

0: air dari 9 sumber mata air yang dipadukan dengan bunga 7 rupa. Selain merawat pusaka agar tetap terjaga, tradisi ini dimaknai sebagai simbol tolak bala serta doa agar masyarakat Tulungagung senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan. PLT Bupati Tulungagung menegaskan, melalui tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk terus menjaga dan mengenalkan warisan budaya kepada generasi penerus sebagai bagian dari jati diri serta kekayaan budaya bangsa. Eko Utomo, RGFM, Tulungagung.
1: Dan informasi terakhir datang dari rekan Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi lakukan intervensi pengembangan benih tembakau Purwosoto.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mengintervensi pengembangan benih tembakau Purwosoto melalui pemberian bantuan kerodong bunga kepada petani penangkar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kemurnian benih sebagai bagian dari proses menuju varietas unggul lokal bersertifikat sekaligus memperkuat branding tembakau asli Ngawi. Upaya tersebut dilakukan setelah tembakau Purwosoto resmi didaftarkan dan dilepas pada 2026 dalam tahapan menuju varietas lokal bersertifikat. Saat ini proses pelepasan varietas dari kementerian masih berjalan sehingga pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan perbanyakan benih yang tetap murni dan tidak tercampur dengan varietas lain. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum mengatakan, sterilisasi benih menjadi tahapan penting agar identitas genetik tembakau Purwosoto tetap terjaga. Penggunaan kerodong bunga dinilai menjadi cara efektif mencegah terjadinya penyerbukan silang yang dapat mempengaruhi kualitas benih. Dengan benih yang tetap murni, proses perbanyakan varietas Purwosoto diharapkan menghasilkan bibit yang seragam dan sesuai karakter aslinya. Selain menjaga kemurnian benih, Purwosoto juga memiliki keunggulan dari sisi produktivitas. Varietas lokal tersebut mampu menghasilkan jumlah daun lebih banyak dengan karakter daun yang lebih tebal dibandingkan beberapa varietas lain yang telah lama dibudidayakan petani. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Yulia beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
4: The best music every time, every day.
5: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin, membuat rasa haus berkurang. Tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam. Membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Dan masih bersama Wulan di program Halo Madiun pagi hari ini. Wulan mau nanya nih untuk sahabat yang sudah bergabung. Nah, pagi ini sebelum berangkat kerja atau memulai untuk beraktivitas ya, sahabat yang sudah bergabung udah sarapan belum nih? Kalau belum ya, jangan-jangan termasuk tim yang jawab nanti aja deh sekalian makan siang. Waduh, soalnya masih banyak gitu ya kelihatannya dan menganggap sarapan itu nggak terlalu penting gitu ya. Ada yang sebagian udah sadar diri untuk beli makan ya, untuk sarapan ya. Kalau misalnya tidak sarapan pagi ini nih, ini karena juga punya alasan yang bermacam-macam gitu ya. Ada yang bangun kesiangan, ada juga yang ya alasannya nggak sempat masak, terus toko sayurnya juga belum buka ya, atau buru-buru berangkat kerja atau berangkat kuliah ya, atau memang dari dulu nggak terbiasa sarapan gitu ya sahabat semuanya. Alasannya macam-macam gitu ya, banyak banget. Nah, ini padahal juga kalau setelah semalaman kita tidur gitu ya, sekitar 7 atau 8 jam. Nah, tubuh kita ini sebenarnya udah cukup lama nih nggak mendapatkan asupan makanan ya. Ibarat kendaraan nih, ini kalau bensinnya udah mulai menipis gitu ya. Nah, tubuh kita juga seperti itu. Nah, jadi wajar aja kalau pagi hari ini tubuh kita ini butuh kayak semacam isi ulang gitu ya. Ini supaya lebih siap untuk menjalani aktivitas. Ada juga nih siang skip makan ya, atau nanti dirapel siang hari karena juga ya diet IF gitu ya sahabat semuanya. Dan gak heran gitu ya kalau misalnya orang melewatkan sarapan, kadang ini lebih cepat lapar tapi juga ngemil ya, pagi hari udah ngemil, terus kemudian juga susah fokus, gampang ngantuk, atau malah siang harinya nih juga jadi makannya lebih banyak gitu ya karena merasa sudah kelaparan. Tapi di sisi lain nih, Wulan juga tahu nih, sahabat juga memang dari, ya mungkin dari setahun yang lalu udah menjalani diet IF atau makannya di waktu duhur gitu ya sahabat semuanya. Atau mungkin dari kecil udah gak terbiasa sarapan gitu ya, makanya kalau udah besar ya sama aja pola jamnya seperti itu gitu ya sahabat semuanya, akhirnya skip untuk sarapan. Nah, kalau misalnya begitu dipaksakan untuk makan pagi ya malah ya terasa enek gitu ya, atau belum selera makan gitu ya sahabat semuanya. Kalau emang seperti itu, nggak perlu langsung untuk memaksa makan atau sarapan dalam porsi besar gitu ya sahabat semuanya. Mulai aja pelan-pelan, pokoknya keisi gitu ya. Misalnya nih, cukup makan buah, atau kalau di rumah ada roti dimakan aja, atau pisang gitu ya, ini lebih praktis, atau telur rebus. Kalau telur rebus harus bangun pagi gitu ya sebelum mandi, atau semangkuk kecil oatmeal. Nah, itu juga praktis nih sahabat semuanya. Yang penting tubuh kita ini mendapatkan energi untuk memulai pagi hari ini. Nah, kalau lama-kelamaan tubuh kita ini juga bisa beradaptasi gitu ya, meskipun sarapan kita ini porsi kecil gitu ya sahabat semuanya. Karena kalau kebiasaan seperti itu yang emang udah pelan-pelan dibentuk, nah ini bukan datang begitu aja gitu ya sahabat semuanya. Butuh proses ya. Yang sering terjadi nih, ini karena kalau merasa gak lapar, akhirnya kalau pagi cuman minum kopi atau teh gitu ya, teh hangat ya, atau susu hangat. Nah, ini kalau misalnya kopi ini emang bikin mata kita ini lebih melek gitu ya di pagi hari, tapi bukan berarti nih bisa menggantikan sarapan kita semua gitu ya sahabat semuanya. Kalau justru perut kosong lalu langsung minum kopi yang gak kebiasa ya, sebagian orang bisa bikin perutnya ini gak nyaman gitu ya, atau asam lambungnya langsung naik. Ini juga untuk sahabat nih yang sudah bergabung, kalau emang pagi hari ini belum sempat sarapan ya, mungkin setelah mendengarkan radio ini bisa disempatkan untuk cari sesuatu yang ya bisa mengganjal perut dulu gitu ya. Gak harus yang besar, porsi besar gitu ya, yang penting ada asupan buat tubuh kita. Karena kalau sering kali gitu ya kita sibuk untuk mau persiapkan pekerjaan ya, atau mau persiapkan ya apapun yang kita lakukan di pagi hari gitu ya, ini juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri sendiri ya untuk sahabat semuanya. Oke deh sahabat Suara Madiun, karena juga ya mungkin kalau termasuk tim yang gak bisa berangkat
kalau belum sarapan ya, atau justru tim yang baru lapar menjelang siang hari nanti. Nah, boleh banget nih dibagikan ceritanya di WhatsApp kita ya di 081-556-451-817. So, tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

0: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sobat semuanya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di pagi hari ini di Halo Madiun. Tentunya juga tetap semangat untuk semuanya, tetap melanjutkan aktivitas yang sahabat lakukan hari ini, dan semoga lancar untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku ada yang kali, peteng kue seloro lho leh.
1: Walah mbah, mbah, kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi, aku rantau BAB yang kali yo leh.
1: Yang betul sah toh mbah, mbah, jamannya enten.

0: Acing tebudi, iki le, aku ning kebon. Lah kok ning kebon to, Mbah, Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah. Ya opo to lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah berlangsung sejak Sabtu 4 Juli 2026 hingga 7 hari ke depan. Diketahui Khamenei terbunuh dalam serangan Amerika Serikat dan Israel 28 Februari lalu setelah memerintah Iran selama hampir 37 tahun. Dikutip dari media Kompas, para warga memadati kompleks keagamaan Grand Mosalla di Teheran dengan mengenakan pakaian hitam dan mengibarkan bendera merah. Bendera merah juga tampak di seluruh lokasi acara pemakaman Khamenei. Sementara itu, bendera merah umumnya dikaitkan dengan kemartiran yang dipandang sebagai simbol balas dendam dalam Islam Syiah.

wanita adalah perempuan dewasa. Menurut Abu Dawud, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Menurut Kiai Dahlan, wanita merupakan aset umat dan bangsa. Wanita adalah peluang pasar paling besar di dunia, menurut

0: dunia wanita saat ini, simak terus 93 FM Radio Suara Madiun setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi.
1: Sebelum 3 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita ketemu lagi di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun, program yang menyediakan informasi, edukasi sekaligus ruang berbagi mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya sahabat Suara Madiun, tentunya dialog program Spektrum Wanita tidak hanya disiarkan secara on air saja, tapi juga kita live streaming di kanal YouTube @93FM Suara Madiun. Atau untuk Anda yang juga ingin tergabung bersama dengan kami di sini, Anda bisa langsung kirimkan aja WhatsApp untuk pertanyaannya di 081-556-451817. Baik, sahabat Suara Madiun, tentunya kita tahu ya bahwa setiap generasi punya tantangannya masing-masing. Jika dulu nih ya, generasi zaman dulu tantangannya adalah masih seputar keterbatasan akses informasi. Tetapi kalau sekarang ini berbeda sahabat Suara Madiun, justru malah sekarang ini derasnya arus informasi lewat media sosial, kemudian juga banyaknya di berbagai media tentang tuntutan yang harus selalu tampil sempurna, kemudian keinginan agar tidak tertinggal dengan orang lain begitu ya, atau tren yang bisa dibilang FOMO, fear of missing out, gaya hidup YOLO, prinsip tersebut you only live once, hingga tekanan akademik, pekerjaan dan juga relasi sosial yang gak jarang juga memicu stres bahkan gangguan kesehatan mental untuk generasi Z atau generasi zaman sekarang nih sahabat Suara Madiun. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita bisa memahami dunia Gen Z tanpa menghakimi mereka secara personal, kemudian juga secara prinsip yang memang mereka ambil nih sahabat Suara Madiun. Kita akan membahasnya dengan tema di program Spektrum Wanita kali ini, Gen Z dan dunianya, antara FOMO, YOLO, stres dan upaya untuk bangkit. Semua itu kita akan bahas bersama dengan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Ada Ibu Novianti Kartika Dewi MPD, konselor UPTD PPA Kota Madiun. Kita sapa dulu Ibu Novianti, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Mbak Manda.
1: Gimana kabarnya hari ini Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat semangat ya Ibu ya. Oke, baik. Ini kayaknya kali kedua kita bertemu lagi ya Ibu ya. Ya. Dan pastinya juga di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak hal yang benar-benar inspiratif dan juga edukatif. Kali ini kita akan bahas dan juga mengulas terkait dunianya Gen Z, para anak muda zaman sekarang yang mungkin sulit dimengerti generasi milenial ya Ibu ya. Ya. Padahal Gen Z bisa dibilang ini penyuka tantangan di kehidupan zaman sekarang, tapi juga kayaknya banyak banget kecemasan yang ada di pikiran mereka begitu ya. Oke, untuk sahabat Suara di semuanya, sekali lagi yang ingin bergabung bersama dengan kita di sini, kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun, atau di WhatsApp kami di 081-556-451817. Baik, Bu Novianti, untuk mengawali perjumpaan kita di segmen pertama ini Bu, istilah FOMO dan juga YOLO mungkin seringkali kita dengar, tapi juga banyak orang yang belum paham, apalagi generasi baby boomer, milenial itu juga banyak yang belum paham akan istilah ini begitu ya. Sebenarnya makna dari kedua tersebut, kedua makna words tersebut apa sih Bu?
2: Iya. Jadi terima kasih

0: nongkrong di kafe baru, ya
1: ikut-ikutan gitu
0: pengen
1: ya.
0: Ikut dong okay. gitu. Atau foto-foto cantik estetik gitu. Saya tidak pengen kayak gitu. Jadi mereka sangat tadi seperti dikatakan bahwa terpapar dengan standar-standar yang cantik-cantik gitu. Sehingga mereka berupaya untuk memenuhi standar itu gitu. Itu adalah FOMO. Sedangkan YOLO adalah prinsip di mana kita hidup cuma sekali. Ya udah gas aja gitu kasarnya gitu. Jadi anak-anak ini berpikirnya adalah ya ini adalah kafe baru nih sekali, masa enggak dicoba gitu. Jadi ya udah ikut aja tanpa mereka memikirkan efek dari hal tersebut. Jadi YOLO ini kalau di YOLO yang negatif itu akhirnya akan membuat individu ini bertindak impulsif. Impulsif itu artinya dia enggak mikir panjang lah gitu. Jadi pokoknya ya ada kesempatan ya coba nanti akibatnya apa pikir belakang lah. Gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, itu definisi dari YOLO sama FOMO seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi makin seru ya Bu ya kalau kita membahas tentang FOMO dan juga YOLO yang mungkin seringkali ini menjadi prinsip seorang Gen Z atau gen yang zaman sekarang lagi ngetren gitu ya. Nah, kenapa sih Bu fenomena FOMO dan juga YOLO ini seringkali dialami oleh Gen Z paling banyak nih Bu?
0: Ya. Karena itu tadi standar yang sudah tercipta di media sosial. Jadi memang media sosial generasi Gen Z ini adalah generasi yang agak susah untuk lepas dari media sosial.
1: Oh,
0: memang. Jadi
1: okay.
0: bahkan bangun tidur pun apa yang dipegang?
1: Langsung handphone ya Bu ya.
0: Handphone yang di scroll apa kan gitu. Yang awalnya cuman niatnya cuman buka sebentar, tapi kan nggak terasa lama-lama sekian lama. Gitu.
1: Dan
0: hampir 24 jam kita terpapar dengan media sosial tersebut ganti-ganti. Kalau dulu misalkan Instagram, sekarang TikTok, dan itu kan dalam 30 detik, 15 detik informasi-informasi itu langsung ditangkap oleh Gen Z. Dan kadang karena banyaknya arus informasi yang masuk ke otak kita, bahkan kita tidak ada kesempatan untuk menfilter. Yang beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau generasi sebelumnya kan belajar dari pengalaman,
1: ya, misalnya,
0: gitu kan. Jadi belajar untuk introspeksi, belajar untuk memilah gitu. Kalau Gen Z kan enggak. Jadi bangun tidur HP, informasinya banyak nih. Nanti di sekolah cuma berapa jam HP lagi kan, gitu. Jadi kayak pengalaman untuk introspeksinya atau pengalaman untuk sekedar rehat sebentar untuk memilah informasi itu minim sekali. Sehingga prinsip-prinsip YOLO dan juga FOMO itu gampang banget terjadi pada Gen Z gitu.
1: Oke, baik. Jadi pengaruhnya itu besar banget ya Bu ya dari media sosial yang akhirnya tertangkap untuk di terhadap kondisi psikologis lah ya seorang Gen Z zaman sekarang begitu.
0: Dan
1: ya Bu ya.
0: Media sosial suka enggak suka itu bisa jadi seperti candu kan.
1: Ah, ya benar
0: benar.
1: Jadi kalau
0: kita misalkan enggak lihat kita kayak gini misalkan tidak pegang apa-apa gitu. Itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Jadi kebutuhan untuk sekedar scroll atau pegang atau hanya sekedar mainan HP itu bagi Gen Z itu jadi masalah. Apalagi kalau mungkin ibu-ibu yang punya anak-anak Gen Z itu pasti marah-marahnya kan sering. Makan aja harus pegang HP. Apa sedikit harus mainan HP sampai ibu-ibunya kan pasti itu HP ditaruh gak bisa lah sebentar gitu. Seperti itu. Jadi ya itu karakteristik dari Gen Z yang dimana memang sejak lahir mereka sudah langsung dapat HP dan itu kan tidak bisa disalahkan juga karena orang tua juga dari awal memberi fasilitas yang cukup banyak terkait dengan sumber informasi tersebut gitu.
1: Oke, baik. Jadi bisa dibilang sebenarnya Gen Z ini juga generasi yang canggih juga ya seiring dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, tapi juga memang harus benar-benar dikontrol begitu untuk para orang tua begitu ya, untuk sahabat Sarah Madiun semuanya yang punya anak Gen Z yang memang dari dulu nih udah dikenalkan atau difasilitasi handphone atau smartwatch dan lain sebagainya. Pokoknya teknologi yang benar-benar digital sekarang ini harus benar-benar hati-hati ya dalam memberikan fasilitas tersebut begitu. Nah, kemudian untuk FOMO dan juga YOLO ini Bu, apakah juga selalu berdampak negatif bagi perkembangan emosional maupun juga perkembangan yang lain untuk Gen Z?
0: Okay. Jadi kalau FOMO-nya adalah di mana FOMO ke hal-hal positif ya otomatis tidak akan jadi negatif. Tapi kalau misalkan diarahkan ke FOMO yang negatif, jadi istilahnya gaya hidup misalkan atau mungkin kehidupan lifestyle misalkan ya, itu pasti akan arahnya ke negatif kan.

0: karena kan mau tidak mau akan ketika dia tidak bisa melihat dirinya yang seperti apa, maka FOMO ini akan membawa dia berada di posisi yang tidak bagus gitu. Begitu juga dengan YOLO. Jadi kalau hidup cuma sekali, ya lakukan yang terbaik kasarnya. Gitu. Yeah. Kalau itu dilakukan untuk hal-hal negatif, ya otomatis akan jadi sesuatu yang negatif. Tapi kalau misalkan untuk diarahkan ke positif, ya akan positif. Jadi misalkan kalau yang positif, ya ini kan cuma kesempatan sekali dan kita coba misalkan terkait, misalkan mungkin ikut pelatihan atau mungkin mendatangi suatu tempat yang dimana untuk bisa nambah skillnya dia gitu, itu akan jadi hal yang positif gitu. Tapi kalau misalkan YOLO-nya adalah untuk lebih ke, sekarang kan ada kata misalkan self reward gitu, self reward yang berlebihan, itu juga, itu kan bagian dari YOLO kan sebenarnya. Nah, ketika self rewardnya tanpa dipikir panjang dan itu adalah perilaku impulsif, ya otomatis akan negatif. Tapi kalau misalkan kita bisa mengarahkan YOLO kita ke arah-arah yang positif, di mana ini kesempatan nih, ini kesempatan yang bisa nggak bisa dilewatkan terkait dengan penambahan skill dan lain sebagainya, itu akan jadi lebih positif.
1: Oke, baik. Kemudian untuk faktanya yang ada di lapangan, Bu, realitanya ini apakah fenomena tren FOMO dan juga YOLO yang terjadi di Gen Z yang mengarah pada sesuatu yang positif, perbandingannya dengan yang negatif apakah sama besar atau cenderung malah lebih ke negatif, Bu, tren FOMO dan juga YOLO yang memang sekarang sedang diminati oleh Gen Z?
0: Jadi kalau yang terlihat lebih ke arahnya mungkin ke negatif ya, kalau terutama FOMO, apalagi kalau misalkan mungkin kita sering lihat, oh ini ada tempat baru, oh ini ada hal baru apa, mereka kan berbondong-bondong untuk ikut atau apa namanya, pokoknya pengen dapat, pengen terlihat seperti teman-temannya dan lain sebagainya. Dan itu saya rasa saya beberapa kali melihat di teman-teman yang di sekolah gitu. Jadi ya nggak bisa apa ya, kalau misalkan mau langsung disalahkan juga nggak bisa juga, karena kan kemampuan mereka untuk menyadari itu kan butuh bimbingan. Memang tugas-tugas kita sebagai orang tua dan juga mungkin para guru di sekolah untuk membimbing atau memahamkan mereka tentang ini sesuatu yang harus mereka rem gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau dilihat, generasi Z ini adalah generasi yang cukup kreatif ya. Bahkan kreator dunia digital itu kan semuanya berasal dari generasi
1: generasi Gen Z
0: ini. Jadi mereka out of the box-nya tuh luar biasa. Jadi walaupun dikatakan bahwa mereka banyak dapat informasi lewat YouTube dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka cukup kreatif untuk membuat itu jadi lahan cuannya mereka. Jadi itu juga yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa memang setiap generasi itu pasti ada plus minusnya. Dan memang kebetulan generasi ini adalah generasi yang cukup luar biasa, karena mungkin kita yang generasi milenial yang terbiasa dengan belum terlalu banyak media sosial, ngelihat mereka itu kayak ini apa sih ini anak-anak ini gitu.
1: Tapi ternyata kok bisa ya, gitu ya, Bu ya.
0: Tapi ternyata kalau misalkan kita mau lihat dari kacamata yang berbeda, ternyata anak-anak ini anak-anak yang cukup kreatif, anak-anak yang cukup berani untuk menghadapi tantangan, mereka berani untuk mengambil kesempatan baru gitu. Bahkan anak-anak ini adalah anak-anak yang multitasking kan. Jadi mereka mengerjakan sesuatu tuh bisa beberapa. Sedangkan kalau di zaman-zaman kita dengan milenial, paling kalau enggak fokus sekali ke distract itu udah hilang kan ininya fokusnya. Tapi kalau anak-anak generasi Z ini luar biasa gitu. Mereka bisa kerja dengan banyak cara gitu.
1: Luar biasa ya. Jadi memang dari generasi-generasi terus berkembang keahliannya. Salah satu keahlian yang memang dimiliki oleh generasi Z adalah multitasking dan juga mereka itu kreatif gitu ya. Jadi pandai-pandailah mengaplikasikan kreativitas kalian ya, sahabat-sahabat Gen Z nih yang ada di seluruh Indonesia, bahkan juga khususnya di Kota Madiun. Baik. Nah, kadang-kadang ada juga nih, Bu, dilema yang ada di pikiran Gen Z begitu ya, ketika ada tren yang lagi happening begitu ya. Mereka kadang-kadang dilema antara dua pilihan, menikmati tren atau akhirnya terjerumus dalam FOMO. Nah, kadang-kadang ada juga nih anak-anak Gen Z yang istilahnya mereka itu nggak mau dibuat, nggak mau disebut FOMO, tapi mereka akhirnya membuat kata-kata aku nggak FOMO kok, aku cuma menikmati tren gitu loh. Seperti itu, Bu, gimana, Bu?
0: Iya, jadi kadang ya kalau misalkan kita bahas terkait dengan mental health itu sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita untuk lebih aware sama kebutuhannya kita.
1: Nah,
0: jadi memang sebenarnya Gen Z pun sebenarnya itu adalah salah satu generasi, kalau berdasarkan data ya, itu adalah salah satu generasi yang juga cukup sadar tentang kesehatan mentalnya.
1: Okay.
0: Bahkan kan mereka sering cocologi lah, istilahnya nyocok-nyocokkan dirinya dengan kriteria-kriteria apakah aku sehat, apakah aku stres atau enggak, itu di media sosial. Nah, itu yang perlu untuk kita bantu atau mungkin kita lebih banyak sosialisasikan bahwa itu enggak benar kalau dengan cara seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu merasa ada hal-hal yang aneh atau ada merasa dirinya butuh sesuatu untuk ngobrol, ya cari teman ataukah cari tenaga yang ahli gitu. Jadi bukan hanya sekedar baca kemudian oh kayaknya ini cocok nih sama aku gitu. Terus kemudian merasa bahwa saya itu mengalami schizophrenia misalkan, atau saya mengalami stres akut misalkan. Nah, itu yang biasanya sering dilakukan oleh Gen Z. Jadi kalau tadi misalkan ada enggak kok aku enggak seperti ini, ya itu perlu dibantu untuk ya apa ya, kadang kita kalau sebagai orang tua nanggepinnya adalah divalidasi dulu, diterima dulu, baru kemudian dicari tahu seberapa jauh sih apa namanya hal-hal yang dia pahami terkait yang dia yakini tersebut gitu.
1: Oke, baik. Jadi Gen Z ini juga termasuk salah satu yang aware dengan kesehatan mental ya, Bu ya. Oke, banyak pasien yang mungkin juga di apa namanya? Secara pengalaman begitu Bu Novianti sering banyak mengenal anak-anak Gen Z yang akhirnya datang tanpa rasa malu juga ya Bu ya, untuk jadi, mereka benar-benar terbuka permasalahannya.
0: Beberapa kali teman-teman yang dari kalangan Gen Z ini datang ke PPA dan mereka ketika ditanya kenapa, ya karena saya merasa ada yang salah sama diri saya merasa ada yang gak nyaman sama diri saya, saya butuh nasihat, saya butuh ini gitu. Jadi ya beberapa yang ditangani kami, terutama kalau saya, karena saya lebih ke tumbuh kembang remaja ya, jadi memang banyak menangani kasus-kasus yang terkait dengan masalah-masalah remaja gitu.
1: Baik. Nah, permasalahan remaja ini ya, dengan tren sosial media yang sekarang ini menjadi standar sosial anak-anak Gen Z ya Bu ya. Kadang-kadang ada juga nih anak-anak Gen Z yang akhirnya dengan standar sosial tersebut cenderung membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Nah, banyak gak sih Bu yang seperti itu? Dan kenapa sih Bu Gen Z itu mudah banget membandingkan apa yang dicapai oleh dirinya dan pencapaian orang lain ini, Bu?
0: Ya, kalau masalah pencapaian dan membandingkan memang banyak yang kasus-kasus seperti itu. Ya, kembali lagi dengan standar yang sudah dibangun di awal tadi. Jadi media sosial yang terpapar banyak media sosial dengan estetiknya seperti ini, yang tampil kan cuma halaman depannya,
1: luarnya,
0: sedangkan
1: betul.
0: Prosesnya seperti apa kan tidak pernah ditampilkan. Sedangkan Gen Z tidak terlalu banyak tahu tentang sebuah proses gitu. Sehingga yang dia pikirkan adalah oh itu cantik, oh itu keren, oh itu bagus, ya udah sebatas itu. Sedangkan mereka lupa bahwa proses untuk mencapai itu banyak. Dan yang sayangnya di media sosial jarang ditampilkan hal-hal seperti ini. Yang ditampilkan ya cuma cantiknya, kerennya, estetiknya, cuma itu aja, atau pencapaian-pencapaian yang luar biasanya saja. Sedangkan proses jatuh bangunnya itu jarang ditampilkan, sehingga itu yang luput dari perhatiannya Gen Z. Sedangkan yang dikonsumsi Gen Z ya hanya yang bagus-bagus aja gitu.
1: Oke, baik. Jadi Gen Z bisa dibilang kayak semacam salah mengartikan begitu ya Bu ya. Hanya dibilang oh yang seperti ini banyak orang yang suka, akhirnya aku ikut-ikutan deh tampil seperti ini begitu ya Bu ya.
0: Jadi tapi sebenarnya kalau misalkan kita dalam proses konseling gitu kayak di mereka berusaha untuk menyadari, enggak aku paham sih, tahu, tapi cuma sebatas tahu. Jadi tidak masuk di pengalamannya mereka. Jadi cuma mereka sekedar oh tahu kayak gini. Tapi mereka tidak belajar untuk mengalaminya. Sehingga itu yang agak susah untuk kita bentuk. Beda dengan mungkin yang generasi sebelumnya ya. Karena kan apa namanya proses hidupnya kan penuh dengan tantangan, dengan tantangan yang nyata. Yang istilah kalau enggak ke sekolah dengan apa naik sepeda ya enggak ya enggak bisa ke sekolah misalnya. Kalau Gen Z mungkin kan karena informasinya banyak, ya enggak ke sekolah kan bisa pakai YouTube, bisa pakai online gitu. Jadi mereka banyak alternatif gitu. Sehingga ya itu tadi, itu membentuk mindset-mindset baru bagi anak-anak Gen Z ini.
1: Oke, baik. Dengan pengalaman Bu Novianti menerima berbagai macam curhatan-curhatan anak Gen Z begitu ya, Bu ya, dengan adanya standar sosial media dan lain sebagainya. Nah, dampak yang mungkin dirasakan oleh anak-anak Gen Z ketika mereka cenderung melihat standar sosial media hanya sebagai patokan hidup mereka seperti apa, Bu?
0: Dampak yang paling terasa adalah diantaranya bisa dibilang anak-anak ini jadi gampang apa ya itu tadi gampang
1: gak pede gitu ya Bu ya,
0: punya standar yang terlalu tinggi. Jadi kayak misalkan yang gampang lah anak-anak SMP misalkan terkait dengan pertemanan gitu. Ada konflik di mana ya maunya temanku itu tetap baik sama aku gitu. Dia harus terus-terusan sama aku gitu. Kalau misalkan temanku punya teman yang lain tuh nggak boleh gitu. Hal-hal seperti itu kemana-mana ya kan kita sudah sahabat nih gitu. Sahabat itu ya harus bareng-bareng kemana-mana gitu. Sehingga terjadi masalah kecil aja misalkan temennya kebetulan tidak bareng dengan dia atau melakukan kegiatan yang lain, akhirnya dia baper. Kalau anak sekarang kan bilangnya baperan gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, hal-hal seperti itu sudah jadi masalah yang bagi dia itu, kalau terutama untuk anak-anak SMP di mana memang di tahap perkembangannya kan pertemanan itu hal penting bagi mereka.
1: Ya,
0: jadi cuma masalah seperti itu aja itu sudah bisa bikin mereka seolah-olah tuh menderita seumur hidupnya gitu. Cuman gara-gara pertemanan gitu. Nah, tapi ya perlu kita sadari bahwa memang di kehidupannya mereka teman itu adalah segala-galanya bagi mereka. Sehingga ya kita bantu untuk dia menyadari berteman itu yang seperti apa sih, berpikir tentang teman itu yang kayak gimana sih, seperti itu sih biasanya.
1: Oke, baik. Nah, berarti ya memang harus ada skill untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak Gen Z ya Bu ya, yang mungkin betul. Sekarang ini sedang mengalami dinamika standar sosial seperti ini begitu ya Bu ya. Nah, untuk para orang tua mungkin banyak juga yang belum paham gimana sih caranya membangun komunikasi tersebut begitu ya. Kadang-kadang ada yang terlalu menghakimi, kamu gak boleh harusnya seperti itu, kok nonton HP mulu, kok pinginnya sesuai dengan yang dilihat di layar media sosial kayak gitu. Nah, bagaimana sih Bu caranya agar orang tua itu juga paham maksudnya anak, akhirnya nasihat yang diberikan orang tua itu bisa nembus kepada anak bahwa jangan hanya melihat dari sosial media saja ini Bu.
0: Ini itu tips tapi juga tidak selalu mudah untuk dilakukan ya bagi orang tua, di mana memang tugasnya orang tua adalah mengenali putra-putrinya, di mana kita perlu tahu bahwa anak-anak ini lahir dari sangat dekat dengan media sosial, bahkan hampir separuh hidupnya mereka adalah bergerak di bidang media sosial gitu. Jadi mau tidak mau tugasnya orang tua adalah jadi temannya mereka. Yang pertama harus kita lakukan adalah mendengarkan dulu maunya apa sih gitu. Sebenarnya juga agak susah juga karena kadang anak itu juga menolak karena ngerasa bahwa orang tuanya itu sudah termindset terlalu menghakimi, terlalu ngejudge gitu. Nah, dari awal memang kita harus menyeting diri kita untuk tidak terlalu melakukan banyak itu. Kita benar-benar jadi temannya mereka. Bahkan cara ngomongnya pun kalau bisa itu kayak seolah-olah kita sebagai temannya gitu. Bukan sebagai orang tua yang punya hak terhadap si anak tersebut atau berhak mengaturnya dan lain sebagainya. Jadi memang cara penyampaian, cara merangkulnya mereka, jadi memang harus berbeda gitu. Karena untuk membuat dia terbuka sama orang tua itu juga bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi memang harus dibangun dari awal oleh orang tua sendiri.
1: Baik. Jadi sebagai orang tua juga harus menjadi benar-benar bestie begitu ya dengan anaknya ya. Apapun itu komunikasi dengan baik dan kalau bisa cara berkomunikasinya seperti teman sebaya gitu ya, biar benar kena gitu nasihatnya ya. Baik. Nah, kemudian Ibu, Gen Z ini kan pasti dengan standar sosial media seperti itu, ada yang mengatakan bahwasanya haus validasi seperti itu Bu. Apakah itu benar dan maksudnya itu haus validasi itu apakah anak-anak Gen Z ini memang cenderung ingin membuktikan seluruh pencapaiannya pada sosial media tanpa memang mereka memikirkan dampak dan juga risiko yang terjadi Bu?
0: Okay. Kalau saya mungkin melihatnya bukan masalah haus media, bukan haus validasi atau bagaimana ya. Cuman ya itu tadi, model, role modelnya itu adalah apa-apa upload, apa-apa upload. Yeah. Sehingga kadang mereka pun juga tidak terpikirkan bahwa ini adalah bentuk bagian dari validasi atau apa. Jadi ya cuman mereka cuman ikut-ikutan ya, FOMO itu tadi. Oh keren nih di-upload. Oh ini kan lucu di-upload. Tanpa mereka tahu bahwa ini itu boleh nggak sih? Ini itu menyalahi undang-undang nggak sih? Atau dan lain sebagainya. Jadi karena di bayangan mereka adalah lebih ke, oh ini keren, oh ini okay nih, oh ini kayaknya kalau seperti ini lumayan nih dapat cuan dan lain sebagainya. Tanpa ada dipahami lebih jauh apakah ini berdampak atau tidak dan lain sebagainya. Lebih ke situ sih mungkin. Jadi memang ya kontrol dari orang-orang sekitar perlu untuk dilakukan supaya anak-anak ini bisa memahami hal itu.
1: Oke, baik. Ini jangan sampai nih ya untuk anak Gen Z, apalagi untuk orang tua yang memiliki anak Gen Z zaman sekarang ini akhirnya sangat benar-benar oversharing atau terlalu bebas upload apapun di media sosial. Ya harus tetap dikeep, dikontrol agar tetap bijak juga dalam bermedia sosial. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, Bu Novianti. Kita harus jeda sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen yang kedua untuk sahabat Sarah Madiun semuanya. Langsung aja kirimkan pertanyaan di kolom komentar dan juga di WhatsApp di 081-556-451-817. Selain itu lagi kita akan kembali nih, tentunya tetap rapat terus bersama Manda di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun.
2: Penyakit kanker.

0: itu.
1: Baik, sahabat Sarmadin semuanya, masih bersama dengan Amanda di program Spektrum Wanita Radio Sarmadin. Kita di segmen yang kedua, tentunya juga masih bersama dengan narasumber spesial Ibu Novianti Kartika Dewi MPD, konselor UPTD PPA Kota Madiun. Di segmen yang pertama kita sudah membahas terkait FOMO dan juga YOLO yang memang sekarang ini menjadi apa ya, prinsip yang dipegang oleh anak-anak Gen Z nih zaman sekarang nih ya. Di segmen yang kedua ini kita akan bacakan juga untuk yang sudah masuk di kanal WhatsApp maupun di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube. Tapi sebelum itu kita juga ingin tanya dulu ya Kak, karena banyak banget nih ya yang kepo terkait FOMO dan juga YOLO tersebut. Ini materi yang cukup seru menurut saya ya, karena membuka tambahan edukasi dan juga wawasan kita bersama bahwasanya yang seperti ini tren yang anak-anak Gen Z sekarang sedang lakukan ini juga memang harus diketahui oleh kita semuanya, termasuk generasi milenial dan juga baby boomer ya, yang termasuk orang tua dari anak-anak Gen Z tersebut begitu ya. Nah, banyak yang memang anak-anak Gen Z ini seringkali rasakan ya Bu Novi ya, terkait kecemasan yang mungkin sekarang mereka sedang hadapi, dan ada juga mereka yang aware dengan kesehatan mental, tapi ada juga yang mereka masih menutup diri begitu ya. Nah, biasanya untuk anak-anak Gen Z yang menutup diri, yang pastinya juga banyak sekali masalah, tapi mereka enggan untuk bercerita Bu Novi, apakah juga ada klien yang seperti itu, atau mungkin juga bisa disampaikan Bu bagaimana cara menangani anak-anak Gen Z yang sebenarnya mereka itu banyak sekali tuntutan dengan standar sosial media yang mereka ikuti, tapi mereka akhirnya kayak semacam menutup diri, takut akan banyak hal begitu ya Bu, ketika mereka ingin mengikuti tren A nanti dibilang FOMO, tapi mereka juga sebenarnya ingin untuk ikut menikmati tren tersebut. Ketika mereka beli sesuatu nanti dikira kamu loh masih panjang masa depannya, kenapa kok kamu habiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, membeli barang-barang yang branded dan tidak bermanfaat lah ya untuk masa depan kalian. Nah, seperti apa Bu untuk mereka-mereka yang akhirnya hanya memendam itu saja tanpa ingin bercerita Bu?
2: Ya, Mbak Manda. Jadi kalau terkait dari mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa atau belum terbuka untuk datang ke profesional atau mungkin datang ke ahlinya, entah itu konselor ataukah ke psikolog, mungkin belajar untuk menyadari kebutuhan bahwa kita tidak selalu kuat untuk menanggung semuanya. Kita butuh untuk sharing dan juga bercerita bahwa dunia sekarang udah berubah kok. Datang ke konselor, datang ke ahli itu bukan berarti kita gila gitu. Yeah. Bukan berarti bahwa kita itu mengalami masalah kesehatan mental atau sesuatu yang negatif gitu. Sebenarnya datang ke konselor ataupun ke ahli psikolog dan lain sebagainya adalah dalam rangka untuk membantu dia untuk lebih lebih rasional dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup gitu. Ada kalanya kita perlu sharing, bercerita terkait dengan pengalaman orang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menemukan orang-orang itu di sekitaran kita, dalam hati ini adalah mungkin teman, sahabat dan lain sebagainya, ya tidak ada salahnya untuk kita datang ke profesional ini. Dimana kalau kita datang ke profesional, mau tidak mau kan kerahasiaannya akan tetap terjamin. Karena kan di ada kode etik lah gitu. Beda kalau misalkan mungkin kita sharingnya adalah lebih ke teman gitu. Sudut pandang profesional harapannya bisa membantu dia untuk lebih realistis. Jadi jangan takut untuk teman-teman ketika menghadapi tekanan atau menghadapi kesulitan atau sekedar cuman bimbang pengen cari bantuan itu bisa ke profesional, ke ahlinya gitu.
1: Oke, baik, begitu ya sahabat sorry semuanya. Kadang-kadang kita juga gak semuanya harus kita bisa putuskan sendiri. Kadang-kadang kita harus punya pendapat atau POV dari orang lain yang mungkin juga lebih berpengalaman, agar kita juga bisa berhasil menentukan apa sih yang harusnya kita butuhkan begitu ya untuk anak-anak Gen Z. Wow, keren banget ini anak-anak Gen Z. Kayaknya zaman sekarang tantangan anak Gen Z itu luar biasa ya Bu ya. Zaman dulu kita kayaknya gak sampai pemikiran seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke sosial media yang mungkin menjadi patokan dari anak-anak Gen Z begitu ya. Kadang ada juga anak-anak Gen Z yang akhirnya tidak percaya atau mungkin juga insecure dengan diri mereka sendiri begitu ya Bu ya. Nah, gimana sih caranya agar mengurangi ketergantungan dari efek sosial media atau mungkin efek arus derasnya arus informasi yang mereka terima Bu?
2: Satu-satunya cara ya kalau saya adalah detox media sosial sih ya.
1: Okay.
2: Jadi ya mau gak mau media sosialnya harus dihentikan gitu. Meskipun perjuangan yang sulit, saya adalah salah satu pengguna platform TikTokers.
1: Oh, okay.
2: Baru beberapa bulan dan itu ternyata benar-benar lumayan ngerusak semuanya ya. Oh. Kalau bagi saya gitu. Karena ternyata ketika ya itu tadi saya bilang niatnya cuma sejam scroll aja, tapi lama-lama loh kok udah 2 jam ya, kerjaan yang lainnya belum beres dan lain sebagainya, sehingga beberapa saya juga baru mulai sih, mungkin bisa dituruti oleh teman-teman adalah ya sekarang saya lagi berusaha untuk gimana caranya itu saya lepas, jadi saya alokasikan waktu untuk kembali baca buku.
1: Buku
2: dalam bentuk buku. Jadi dipaksakan untuk baca selembar aja atau mungkin 2 lembar. Meskipun ketika saya baca ternyata saya tuh gak mudeng juga yang saya baca apa. Karena lebih enak nonton dalam bentuk 30 menit kan penyampaiannya daripada baca. Tapi itu yang saya lagi detox saat ini. Jadi ya memang ternyata ketika kita udah kena candunya itu luar biasa untuk keluar itu memang agak-agak sulit. Apalagi untuk Gen Z yang mungkin belum pernah mengalami atau belajar tentang psikologi dan lain sebagainya. Jauh lebih sulit lagi tantangannya. Bagi saya aja yang istilahnya awalnya gak kenal nih sama sekali dengan media sosial itu. Kemudian nyoba dan akhirnya nyemplung. Dan nyemplungnya ternyata kok enak terus ya ini gitu. Dan itu agak susah juga untuk keluar. Jadi memang harus benar-benar di detox untuk hal-hal seperti itu. Jadi memang teman-teman ya kalau misalkan ada niat untuk kayaknya ini aku sudah terlalu banyak informasi yang masuk dan aku sudah overthinkingnya udah terlalu banyak, ya di stop gitu. Mau gak mau harus di stop.
1: Oke, baik. Nah ini bisa dicoba untuk sobat-sobat Gen Z ya yang mungkin seringkali banyak sekali apa namanya ya kecemasan, akhirnya untuk mengurangi pingin tahu cara gimana sih mengurangi ketergantungan dengan sosial media, mungkin bisa detox sosial media ya. Itu biasanya dilakukan berapa lama sih Bu?
2: Kalau saya biasanya karena enaknya main scroll itu adalah ketika malam ya. Jadi ya akhirnya tetap kesenangan itu kan kita gak bisa langsung putus ya.
1: Benar.
2: Jadi ya tetap sejam mungkin ada kebablasan juga. Tapi yang penting adalah di sela itu saya harus baca gitu kasarnya gitu. Kalau mungkin teman-teman gak terlalu suka baca, mungkin bisa dilakukan hal yang lain, entah jalan-jalan atau sekedar ngikuti kegiatan olahraga malam yang apa ya, ikuti gerakan-gerakan apa gitu di malam hari atau apa.
1: Oke, bisa dicoba
2: bisa
1: ya.
2: Bisa dicari senangnya apalah. Yang penting usahakan untuk apa ya, media sosial atau HP atau apapun itu ditaruh sebentar. Kalau misalkan nggak bisa sejam, ya berapa lamalah yang bisa dilakukan untuk di tahap pertama. Nanti berlanjut, okay, 15 menit udah bingung, ya udah nggak apa-apa. Tapi besok harus ditingkatkan. Jadi jaraknya itu bisa ditingkatkan.
1: Wow.
2: 15 menit, 20 menit, setengah jam, sampai 1 jam. Kan ini lama-lama kalau misalkan sudah terbiasa kan bisa sampai 2 jam tanpa main dan seterusnya.
1: Okay, baik. Nah itu bisa dicoba ya sahabat Sarawadin semuanya. Mungkin juga cocok untuk sahabat Sarawadin yang ingin mengurangi rasa kecemasan akibat cenderung fokus kepada standar media sosial. Kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk kanal, lewat kanal WhatsApp kami. Bu Novi, ada yang bertanya dari nomor 0234, izin bertanya. Saya mahasiswa dan selalu takut membuka media sosial karena teman-teman sudah lulus lebih dulu. Apa ya Bu yang harus saya lakukan? Terima kasih. Seperti apa Bu sarannya Bu?
2: Mahasiswa ini, mahasiswa lagi berjuang untuk selesai.
1: Untuk lulus.
2: Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang pertama karena sudah tahu bahwa teman-temannya sudah banyak yang lulus, yang pertama harus dilakukan adalah sadari dulu, terima bahwa kalian lagi berjuang untuk lulus. Sehingga fokuskan geraknya teman-teman untuk ke ayo yang dikejar, segera lulus. Jadi buka media sosial dan lain sebagainya kan juga nggak ada efeknya apapun bagi kelulusannya dia kalau dia nggak segera bergerak gitu. Jadi yang satu-satunya cara yang dilakukan adalah harus do it, kerjakan segera untuk selesaikan proses-prosesnya dan mulai bergerak. Jangan cuman mikir oh temanku udah lulus kok aku belum lah. Kapan geraknya kalau kayak gitu? Jadi overthinking ya memang harus satu-satunya cara ya harus dilawan gitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya udah tahu kalau saya udah terpaparnya agak lumayan nih. Enak banget ini memang dunia baru ini gitu. Tapi kan enggak bisa dilakukan kayak gitu terus. Saya harus antisipasi gimana caranya supaya ini tidak berlanjut. Karena kalau enggak rusak semuanya, udah sebagian ini yang rusak gitu. sama teman-teman yang lagi berjuang untuk menyelesaikan skripsinya adalah mulai dengan bergerak. Selesaikan yang bisa diselesaikan, satu langkah itu sudah cukup berarti, gitu. Sudah bisa membuat perubahan lah, gitu.
1: Oke, baik. Ini kalau kata-kata iklan kan ada talk less do more. Kalau ini watch less do more gitu ya, Bu ya. Jangan sering nonton aja tapi langsung bergerak ini ya. Itu ya untuk nomor 0234. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 0339. Izin bertanya, Bu. Maaf baru bergabung. Saya sering overthinking setelah membaca komentar negatif di media sosial. Apa ya, Bu, yang harus saya lakukan? Terima kasih sarannya.
2: Oke. Seperti tadi yang mungkin sudah sempat disampaikan, ya jangan dibaca.
1: Ya benar. Langsung detox ya, Bu ya.
2: Seperti sesuatu yang gampang sih sebenarnya. Sebenarnya teman-teman saya rasa sudah tahu sih ya apa yang harus dilakukan gitu. Kalau misalkan overthinking, ya berarti kan tugasnya rasionalnya kita ya udah nggak usah dibaca lah. Buat apa kalau misalkan komentar-komentar itu bikin kita overthinking dan lain sebagainya, enggak kenapa harus dibaca gitu. Jadi ya satu-satunya cara adalah harus detox gitu. Harus kalau misalkan nggak mau overthinking ya nggak usah dibaca, fokus sama pengembangan diri kalian aja ya.
1: Oke, baik. Nah itu adalah langkah yang bijak ya, kalau nggak mau overthinking nggak usah dibaca gitu ya. Oke, next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita dari Riana di Madiun Timur. Izin bertanya, Bu, saya gimana sih caranya untuk tidak iri melihat teman yang karirnya lebih cepat berkembang? Kok banyak orang yang merasa iri melihat teman yang karirnya lebih cepat berkembang ya, Bu? Mohon sarannya, terima kasih.
2: Oke. Ya, gimana ini, Bu? Seperti yang tadi mungkin di awal sudah sempat kita bahas ya, teman-teman ini lebih banyak melihat media sosial. Mereka lebih membandingkan dirinya dengan standar-standar yang cukup tinggi, sehingga akhirnya ya itu tadi, kok aku belum ya, kok aku cuman ini ya, dan seterusnya. Perlu diingat teman-teman bahwa kita punya pencapaian kita masing-masing gitu. Suka gak suka, kita itu ada proses yang harus kita jalani masing-masing. Dan tugasnya kita adalah fokus sama diri kita, fokus sama pengembangan diri kita gitu. Kita nggak tahu loh yang kelihatannya wah, yang kelihatannya oke, yang kelihatannya bagus itu sampai seberapa lama gitu.
1: Iya, benar.
2: Jadi kadang kan rumput tetangga lebih hijau.
1: Iya, benar.
2: Lebih enak lihatnya daripada kita nggak tahu prosesnya dia seperti apa. Yang kita lihat cuman tampilan berhasilnya aja. Kita nggak tahu kesulitannya dia kayak gimana, derita yang dia alami ketika mencapai posisi itu seperti apa gitu. Ya seperti itu sih, jadi lebih ke fokus ke diri kita, lebih fokus untuk pengembangan diri kita. Tidak usah membandingkan kita dengan pencapaian orang lain, karena ya itu tadi, nggak ada gunanya juga, karena kan kita tidak tahu pencapaiannya dia itu tercapai dengan cara seperti apa.
1: Oke, baik. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ya, Bu ya, karena punya prosesnya masing-masing. Begitu ya untuk yang bertanya ya. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 0399. Izin bertanya, anak saya sebagai orang tua, anak saya sering berkata dirinya tidak berguna. Apa ya, Bu, yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Nasihat yang seperti apa yang harus saya berikan? Terima kasih.
2: Mungkin bisa digali lebih dulu sih arti maksud dari tidak berguna yang disampaikan si putra putrinya ini seperti apa gitu. Lebih banyak ke deep talk sama anak ini sih. Jadi artinya apa yang membuat dia merasa tidak berguna? Apakah memang karena pencapaian orang lain tadi, ataukah ada standar-standar yang dibangun kemudian dia merasa dia tidak bisa mencapai itu sehingga akhirnya buat pikiran tidak berguna seperti itu, atau bagaimana? Jadi tugasnya kita ya, kita coba cari tahu dulu maksud dia tidak berguna itu seperti apa. Kalau kita udah tahu, kita akan bisa memberikan nasihat yang cocok dengan kalimat anak tersebut gitu.
1: Oke, baik, begitu ya. Jadi untuk para orang tua, jangan segan-segan, jangan malu, jangan gengsi untuk sering kali deep talk dengan anak-anaknya, begitu ya, agar tahu secara bondingnya lebih kuat dan juga tahu permasalahan apa sih yang sedang dihadapi oleh anak. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 0929. Izin bertanya, Bu, kadang ada anak-anak yang sudah memasuki quarter life crisis dan mereka susah untuk menghadapi solusi permasalahan mencari solusi permasalahan mereka masing-masing. Apakah yang memasuki quarter life crisis itu mereka cenderung stres ya Bu? Terima kasih Parwoto di Demangan. Gimana Bu?
2: Quarter life crisis kan biasanya dihadapi di usia 20 ke atas ya, di mana mereka ada kebimbangan untuk mengantara dunia remajanya sudah mau berakhir dan saatnya untuk mencari pekerjaan. Nah, jadi ya memang ketika apa ya di awal nih saya sudah merencanakan nanti lulus akan dapat pekerjaan ABC, ternyata tuntutan dunia sekarang kan luar biasa ya. Jadi ya sedikit banyak tekanan-tekanan ini akan membuat teman-teman ini merasa apa ya, biasa disebut dengan stres itu gitu. Tapi sebenarnya kita percaya, perlu percaya bahwa anak-anak generasi Gen Z ini adalah anak-anak yang cukup kreatif. Jadi mereka pasti akan bisa menciptakan peluangnya mereka sendiri, asalkan mereka fokus sama dirinya. Jadi hal-hal yang mungkin keberhasilan-keberhasilan orang-orang yang kita lihat di lapangan itu adalah hasil di mana mereka fokus sama dirinya sehingga akhirnya mereka bisa membaca peluang. Baca peluang untuk menciptakan hal-hal baru. Nah, kalau misalkan kita bisa mencontoh hal tersebut, otomatis apa ya, stresnya pun juga akan lebih berkurang. Jadi bukan fokus di stresnya, bukan fokus di kenapa kok dunia tidak adil dan lain sebagainya, tapi fokusnya adalah ke dirinya. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang berdaya dalam diri saya punya potensi apa, sekitar saya punya potensi apa, ya itu yang ayo kita berdayakan gitu.
1: Oke, baik. Jadi kreatifnya anak-anak Gen Z itu bisa menggiring atau memiliki opini agar bagaimana kita tidak hanya fokus pada stresnya saja atau masalahnya saja, tapi bagaimana cara peluang untuk keluar dari masalah tersebut begitu ya Bu ya. Oke, jadi punya banyak sekali kesempatan nih ya untuk anak-anak
2: Gen Z
1: ya.
2: Harusnya mereka punya kemampuan untuk itu.
1: Harusnya punya kemampuan untuk itu begitu ya. Jadi untuk para orang tua jangan khawatir, tapi tetap harus dikontrol juga ya Bu ya, berarti
2: harus
1: ya.
2: Harus terus didampingi. Tetap karena didampingi. Mereka itu tadi ya butuh. Bukan butuh divalidasi, butuh untuk didengar.
1: Ya, nah,
2: karena
1: benar,
2: kan
1: benar.
2: Selama ini yang terpapar adalah media sosial, sedangkan mereka jarang berinteraksi dengan orang. Kebetulan anak-anak jadi kan jarang berinteraksi dengan individu. Jadi kebutuhan itu sangat penting bagi mereka.
1: Oke, baik. Dan nggak kerasa kita sudah di penghujung acara Bu Novianti ya. Mungkin ingin disampaikan yang memang poin yang harus disampaikan kepada anak-anak Gen Z yang sekarang ini sedang mendengar nih topik obrolan kita nih Bu ya. Gimana sih caranya agar anak-anak Gen Z ini mulai paham bahwasanya FOMO YOLO itu ya jangan menjadi patokan atau jangan menjadi prinsip hidup, tapi mereka agar lebih mencintai diri mereka masing-masing Bu. Silakan Bu.
2: Saya sudah buat quote so
1: as.
2: Buat teman-teman Gen Z yang lagi dengerin, satu kata buat satu kalimat buat teman-teman semuanya, bahwa kalian bukan generasi yang lemah. Kalian hanya generasi yang tumbuh di era yang bising sekali dengan arus informasi yang luar biasa. Jangan biarkan layar HP yang cuma 6 inci itu mendikte teman-teman seberapa berharganya hidupnya teman-teman semuanya. Teman-teman cukup ambil jeda, tarik nafas, sadari bahwa hidup kalian bukan balapan, hidup kalian bukan mengejar sesuatu. Mungkin itu. Untuk orang tua yang memiliki anak di Gen Z, jika anak atau buah hati kita ingin bercerita atau mengalami stres, tugas kita sebagai orang tua adalah coba dengarkan, coba validasi rasanya mereka, kita bantu mereka untuk tumbuh dengan baik.
1: Baik, luar biasa insight-nya Bu Novianti, terima kasih sekali ya untuk tambahan motivasi dan juga tambahan wawasan yang udah diberikan Ibu Novianti kepada kita semuanya sahabat Suara Madiun. Dan tentunya semoga dialog hari ini memberikan manfaat dan juga menjadi pengingat untuk kita semuanya ya sahabat Suara Madiun, bahwasanya kesehatan mental itu sama pentingnya juga dengan kesehatan fisik, dan jangan ragu untuk saling mendukung, apalagi mendukung anak-anaknya yang sekarang ini ada di generasi Z gitu ya, untuk para orang tua ya, untuk saling mendengarkan. Dan pastinya juga untuk anak-anak Gen Z, jangan jangan gengsi untuk mencari bantuan profesional jika memang dibutuhkan ya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Novi tadi, kalian adalah generasi yang juga paling aware dengan kesehatan mental. Jadi jangan sampai kesehatan mental itu merenggut, maksudnya ketika mental kalian terganggu, merenggut masa depan kalian. Jangan sampai ya. Dan pastinya banyak sekali bantuan profesional atau tenaga profesional yang ada di Kota Madiun, khususnya yang ada di UPTD PPA Kota Madiun. Sekali lagi terima kasih Ibu Novianti Kartika Dewi MPD yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Terima kasih juga untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah bertanya dan juga bergabung di kanal WhatsApp maupun di komentar kita nih. Banyak sekali Bu yang bertanya nih ya, dari berbagai generasi tampaknya ya, dari kalimat-kalimatnya ya. Terima kasih banyak. Saya Amanda pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, Bah? Bah? Aja tempundi? Iki lho, Le. Aku ro ning kali. Wetengku wis lara lho, Le.
1: Walah, Mbah, Mbah. Kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rantau BAB ning kali yo, Le.
1: Yo mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: pancing tepu di?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun to mbah, mbah, gue pacul pisan. Yo jenis kudu to mbah, mbah.
1: Ya apa to lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, sehari-hari pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Lestarikan bahasa daerah.
3: Pelajari bahasa asing.
5: Dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
6: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
7: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
6: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

Dune. Oke, sahabat-sahabat Dune, selamat pagi, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan juga di kesempatan pagi hari ini juga senang sekali Benny teman sahabat-sahabat di acara Dangdut Asik Suara Madiun. Di kesempatan siang hari ini juga kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu Dangdut yang juga koleksi dari Suara Madiun tentunya. Buat sahabat-sahabat Madiun, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan sahabat ini ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suramadu ya, di kesempatan siang hari. Dan juga mengawalkan bersama kita, tadi juga sudah kita hadirkan ya, 3 lagu berturut-turut sehingga juga dapat membangkitkan semangat Anda dalam beraktivitas hari ini. Dan juga saat ini juga info waktu menunjukkan jam 11 lebihnya 20 menit ya. Juga masih kita tunggu buat sahabat yang akan bergabung, bisa request lewat WhatsApp kita ya, 081-5564-5181. Tentunya nggak tepat tuntas nanti di jam 1 siang.

Dan sebenarnya kebersamaan kita di kesempatan saat ini juga akan kita hadirkan di mana Menteri Kebudayaan Patrizon juga telah menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti dikutip dari channel Indonesia, di mana Bali juga mengatakan bahwa penetapan tersebut sebagai tanggung jawab dan amanat undang-undang dan konstitusi.

Dan sahabat-sahabat, lantas apakah tanggal 13 Juli juga akan menjadi hari libur nasional? Bud Fadli juga usai ditetapkan menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah juga belum memutuskan apakah tanggal 13 akan jadi kan hari libur nasional, meskipun juga kalaupun ditawarkan pasti banyak yang mau. Tapi libur juga mungkin nantinya kalau ada dan terus diperjuangkan, itu bisa saja dan tapi kita juga harus melihat bahwa ini merupakan satu langkah yang penting, terutama sebagai bentuk pengakuan dan juga tonggak yang diusulkan oleh MLKI. Dan dia juga mempunyai gabungan dari organisasi sebanyak 100 organisasi. Hal tersebut disampaikan pada saat acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia di Taman Mini pada Senin kemarin. Bahkan sahabat-sahabat, sementara itu Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan juga menambahkan bahwa penetapan hari kepercayaan tersebut terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga sudah melalui proses yang panjang. Bahkan dia menyebut MLKI juga sudah mengajukan sejak tahun 2005. Jadi pembahasan tersebut juga diikuti oleh para penghayat kepercayaan dari berbagai organisasi kepercayaan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, yang tentunya juga difasilitasi oleh Dirjen Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Dan sahabat Lemah masih di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya juga masih kita tunggu lain kita buat sahabat-sahabatnya akan bergabung hingga tepat tuntas nanti di jam 13 ya, ataupun jam 1 siang ya. Jangan kemana-mana, tetap saya tulis 93 FM LPPL Radio Sarmaji, semakin hari semakin padat informasi.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: The best music. Every time. Every day.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Dan sepanjang masih terkait dengan penetapan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga Pastor John mengatakan bahwa penetapan sebagai tanggung jawab atas amanat undang-undang dan konstitusi. Dan juga seperti kita kutip dari CNN Indonesia, di mana Pastor John juga menjelaskan bahwa amanat konstitusi itu juga tertuang dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Di mana menurutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan juga menjadi salah satu landasan keputusan penetapan itu. Di mana sepasar Madiun, penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi pengingat kita semua bahwa Indonesia dibangun atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Dan hal tersebut juga disampaikan Fadli dalam acara bersama Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI di Taman Mini pada Senin

0: Dimana sama-sama Din berarti juga menjelaskan bahwa tanggal 13 Juli DVD kanan juga memiliki nilai story. Salah satunya inilah keberlangsungan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Bahkan dalam penetapan tanggal 13 Juni ataupun Juli juga adalah satu penetapan yang historis, karena ini juga dikaitkan dengan rapat besar tanggal 13 Juli tahun 1945 ketika pembicaraan tentang konstitusi kita. Jadi Sabasara Adin usai ditetapkan menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Padi juga belum memutuskan apakah 13 Juli akan dijadikan hari libur nasional. Jadi Sabasara Dirjen Perlindungan Kebudayaan Tradisi Restu Gunawan juga menambahkan untuk penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga ia sudah menilai ataupun memulai proses panjang. Bahkan ia menyebut MLKI sudah mengajukan sejak tahun 2005. Tentunya Sabasara Dirjen pembahasan tersebut juga oleh para penghayat kepercayaan dan dari berbagai organisasi kepercayaan, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia juga difasilitasi oleh Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Dan sebelum masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun juga masih akan kita hadirkan informasi-informasi dan lagu-lagu dangdut lainnya yang tentunya juga akan kita hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap setuju di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.
1: Teman-teman Kang, kata-katanya ya, lek selamat kau se polosan, senajan mumet ora oleh polosan.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gunung Everest. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 8.849 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di pegunungan Himalaya, tepat di perbatasan antara Nepal dan daerah otonomi Tibet Tiongkok. Dalam bahasa Nepal, gunung ini disebut Sagarmatha yang berarti dahi langit, sementara dalam bahasa Tibet dikenal sebagai Chomolungma yang berarti Dewi Ibu Semesta. Gunung Everest terbentuk jutaan tahun lalu akibat tumbukan lempeng India dengan lempeng Eurasia. Tumbukan ini terus mendorong Himalaya naik beberapa milimeter setiap tahunnya. Itu sebabnya Everest sebenarnya masih bertambah tinggi dari waktu ke waktu. Sejak lama, Gunung Everest menjadi simbol tantangan bagi para pendaki dunia. Upaya pertama untuk mencapai puncaknya dilakukan pada awal abad ke-20. Namun, banyak yang gagal karena kondisi alam yang ekstrim. Baru pada 29 Mei 1993, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru bersama Tenzing Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, berhasil menaklukkan puncak Everest. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah dalam dunia pendakian gunung. Pendakian ke Everest bukan hal mudah. Udara yang tipis membuat oksigen berkurang drastis di ketinggian. Suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celsius dengan angin kencang yang membahayakan. Selain itu, jalur pendakian dipenuhi jurang, es yang licin, serta ancaman longsor, salju, dan badai. Karena itu, banyak pendaki menggunakan bantuan oksigen tambahan. Rute paling populer adalah melalui sisi selatan dari Nepal dan sisi utara dari Tibet. Meski semakin banyak pendaki yang mencoba, tidak sedikit pula yang kehilangan nyawa dalam perjalanan menuju puncak. Tubuh beberapa pendaki bahkan masih tertinggal di jalur pendakian, menjadi pengingat keras betapa beratnya tantangan Everest. Selain keindahan dan tantangan pendakian, Everest juga berperan penting dalam budaya lokal. Bagi masyarakat Sherpa, gunung ini dianggap suci. Mereka memandangnya sebagai tempat tinggal para dewa, sehingga pendakian biasanya diawali dengan upacara keagamaan. Sayangnya, Everest kini menghadapi masalah serius. Popularitasnya membuat jumlah pendaki meningkat pesat, menimbulkan penumpukan sampah di jalur pendakian. Perubahan iklim juga mengancam dengan mencairnya gletser dan meningkatnya risiko longsoran. Meski demikian, Gunung Everest tetap menjadi ikon kebesaran alam sekaligus simbol ketangguhan manusia. Ia mengajarkan kita tentang keberanian, kerjasama, dan kerendahan hati di hadapan alam semesta. Itulah sahabat, kisah tentang Gunung Everest, atap dunia yang penuh pesona, tantangan, dan makna. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

93 FM LPPL Radio Sarawadio dan Sabah Sarawadion. Kembali kita temani kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun, tentunya juga dengan informasi kesehatan ya. Di mana Sabah Sarawadion seperti juga kita kutip dari CNN Indonesia, mungkin Sabah Sarawadion juga banyak yang suka akan makan coklat ya. Di mana juga bagi banyak orang coklat juga bukan sekedar camilan, tapi juga mood booster atau yang sulit ditolak. Di mana biasanya juga mama dan juga tekstusnya yang lembut tentunya juga menjadikan sebagian orang bahkan juga mengkonsumsi hampir setiap hari. Tapi sebenarnya juga bolehkah makan coklat setiap hari? Hal tersebut juga jawabannya adalah boleh, tetapi ada syaratnya. Di mana jenis coklat, kandungan gula hingga jumlah yang dikonsumsi sangat menentukan apakah kebiasaan tersebut juga memberi manfaat atau justru berdampak buruk bagi kesehatan. Di mana sahabat-sahabat dunia, yang pertama juga bisa menyehatkan jantung, di mana kabar baik

0: bagi pecinta coklat, terutama dari dark coklat atau jenis coklat yang mengandung kakao dalam jumlah lebih tinggi sehingga akan kaya flavonoid, yaitu senyawa antioksidan yang tentunya juga bermanfaat bagi kesehatan jantung, di mana flavonoid tersebut juga diketahui membantu memperlancar aliran darah, menurunkan tekanan darah dan juga mengurangi kadar kolesterol jahat, yang tentunya juga sekaligus meningkatkan fungsi pembuluh darah. Dimana dari hasil sebuah penelitian yang juga diterbitkan tahun 2024, yaitu bahkan menemukan bahwa konsumsi dark coklat juga secara rutin berkaitan dengan penurunan resiko hipertensi hingga 27%. Dan resiko pembekuan darah di pembuluh hingga 31%, dan semakin tinggi kadar kakao pada coklat, semakin besar juga kandungan flavonoid yang diperoleh. Yang kedua, saposaloadin, yaitu menambah asupan zat besi, di mana dark coklat juga merupakan salah satu makanan yang juga cukup kaya akan zat besi. Bahkan dalam 50 gram dark coklat juga terkandung sekitar sepertiga kebutuhan dalam hal ini juga zat besi harian orang dewasa. Yang berikutnya, asupan zat besi juga penting untuk dapat membantu pembentukan dari sel darah merah dan mencegah anemia, yang tentunya juga sering ditandai dengan tubuh muda lelah, lemas hingga sulit berkonsentrasi. Agar penyerapannya juga lebih optimal, dark coklat juga bisa dikonsumsi bersama makanan yang kaya vitamin C seperti kiwi, stroberi, dan juga jeruk. Yang berikutnya juga mendukung fungsi otak, di mana tak hanya baik untuk jantung, flavonoid juga dalam kakao yang bermanfaat bagi kesehatan otak. Tentunya juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini sangat meningkatkan aliran ataupun meningkatkan aliran darah menuju otak, sehingga juga membantu memperbaiki daya ingat, fokus, serta kemampuan berpikir. Yang berikutnya juga dark coklat yang dimiliki mengandung sedikit kafein yang dapat membantu meningkatkan energi dan tentunya juga membuat tubuh lebih bersemangat. Bahkan selain itu, coklat juga mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Berikutnya juga yang kelima, membantu memperbaiki suasana hati, di mana banyak orang memilih makan coklat sesaat sedang stres ataupun sedih. Ternyata kebiasaan ini juga memang memiliki dasar ilmiah, di mana sejumlah penelitian juga menemukan bahwa konsumsi dark coklat juga dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Dan selain itu juga tentunya ada dampak buruk apabila makan coklat setiap hari, ya. Dan bagaimana terkait dengan dampak buruk tersebut? Tentunya sahabat-sahabat, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Yen kowe golek

0: 戏啊。
1: 上去问吧。
0: 我们听问。
1: 要吧。
0: 听问那样吧。
1: 我的礼物吧。
0: 我呢。Rumahku jauh

0: Yo yo. Watuk kok ra mari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kuih mbah. Sembah tangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak-anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutho Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaken aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo. Suara Madiun 93.

93.9 FM, el PPL Radio Saramadi. Dan sahabat masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Dan juga selamat siang juga buat sahabat yang siang hari juga baru gabung di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Dan tentunya juga tadi sudah kita direkam beberapa lagu ya menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan juga sebelum berlanjut, kembali kita hadirkan informasi terkait dengan dampak buruk dari coklat apabila dikonsumsi setiap hari ya. Di mana meski memiliki sejumlah manfaat, tentunya makan coklat setiap hari juga memiliki resiko jika porsinya berlebihan atau jenis yang dipilih juga kurang tepat. Dan tentunya ada beberapa resiko yang bisa ditimbulkan, yaitu yang pertama meningkatkan kolesterol. Di mana coklat dan juga white coklat juga umumnya juga mengandung lebih banyak gula dan lemak jenuh dibandingkan dengan dark coklat ya. Jika dikonsumsi berlebihan, tentunya kandungan tersebut juga dapat meningkat kadar kolesterol jahat dan tentunya juga sekaligus menaikkan risiko penyakit jantung. Yang kedua yaitu berat badan naik, di mana coklat juga tetap mengandung makanan tinggi kalori. Jadi apabila dikonsumsi tanpa memperhatikan total asupan kalori harian, juga kebiasaan ini bisa menyebabkan berat badan bertambah. Karena juga kadar gula yang tinggi pada milk coklat dan juga white coklat juga dapat memicu rasa lapar lebih cepat, sehingga seorang cenderung makan lebih banyak. Yang berikutnya yaitu memicu gangguan pencernaan, di mana pada sebagian orang, terutama yang memiliki intoleransi laktosa atau sindrom iritasi usus, milk coklat juga dapat memicu kembung, diare, sakit perut, dan produksi gas berlebih. Jadi kandungan kafein dalam coklat yang bisa mempercepat gerakan usus sehingga masuk buang air besar juga lebih sering pada orang yang sensitif. Yang berikutnya juga sama-sama adun, hal tersebut juga bisa memicu batu ginjal ataupun migrain. Di mana coklat yang mengandung oksalat tersebut juga dapat meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal pada orang yang memang rentan mengalami kondisi tersebut. Di mana selain itu juga pada sebagian orang, kandungan kafein dan senyawa beta pada coklat juga diduga bisa memicu migrain, namun hubungan ini juga masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang berikutnya atau yang kelima juga dapat memperparah jerawat, di mana milk coklat dan white coklat yang tinggi gula mengandung susu sapi berprotein juga berpotensi memperburuk jerawat pada sebagian orang. Di mana makanan tinggi gula juga diketahui dapat meningkatkan produksi sebum dan juga memicu peradangan pada kulit sehingga jerawat lebih mudah muncul. Jadi sebenarnya pada prinsipnya makan coklat setiap hari boleh, tetapi selama porsinya juga tidak berlebihan. Dan tentunya sahabat sarani dapat memilih jenis coklat yang tepat, yaitu dark coklat dengan kandungan kokain minimal 70% dan juga merupakan pilihan yang lebih sehat karena mengandung lebih banyak flavonoid dan umumnya juga lebih rendah gula dibandingkan milk coklat maupun juga white coklat. Jadi sahabat saran sebaiknya untuk tujuan sahabat saran menjaga kesehatan, sebaiknya batasi konsumsi coklat yang lebih tinggi gula, lemak jenuh. Ingat bahwa coklat tetap merupakan camilan, bukan pengganti makanan yang bergizi seimbang.
Dan sahabat Ben tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan akhirnya dari kawasan Perintis Kemerdekaan, Ben Yunus dengan Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683, wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005.

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Sahabat Suara Madiun, kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi di depan gedung negara Gerahadi Surabaya menyisakan sejumlah persoalan hukum. Polisi tak hanya menetapkan 4 orang sebagai tersangka perusakan dan penyerangan petugas, namun juga menemukan 6 orang yang hasil tes urinnya positif sabu. Dikutip dari media Detik News, Polrestabes Surabaya ini masih mendalami keterlibatan para peserta aksi termasuk menelusuri isi telepon seluler yang dimainkan untuk mengungkapkan kemungkinan adanya ajakan, provokasi hingga kaitan dengan kelompok tertentu. Kericuhan yang terjadi saat aksi demonstran gedung negara Gerahadi Surabaya pada Jumat 26 Juni 2026 lalu berujung pada penetapan 4 orang sebagai tersangka.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat Suara Madiun. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dilancarkan aktivitasnya dan tidak ada satu hambatan apapun. Baik, kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di acara yang satu ini, yaitu Sweet Memory, untuk kesempatan hari Selasa 7 Juli 2026. Kita bakal bersama-sama sampai di jam 3 sore nanti.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

93 FM Radio Seru Madiun. Sekarang sudah jam 1:41 Sahabat Seru Madiun, sudah mendekati di jam 2 siang. Yang tadi belum ibadah sholat duhur, ayo buruan ya, jangan sampai terlewatkan ibadahnya, karena itu penting banget ya. Karena setiap hari berdoa itu bagus, Sahabat Seru Madiun. Siapa tahu ada yang kita panjatkan itu pasti didengar sama yang di atas gitu loh. Jadi segala sesuatunya bakal dilancarkan. Oke, baik. Yang baru saja bergabung di kesempatan siang kali ini, saya ucapkan selamat datang kembali. Dan saat ini kita lagi bersama-sama menyimak ada ABBA dengan Chiquitita, yang mungkin punya ini ya, kenal sama lagu yang satu ini. Ini pas banget nih, sudah saya hadirkan untuk Anda. Dan pastinya Anda yang punya kenangan itu pastinya akan teringat ya, akan masa lalu itu. Baik, boleh ya mengingat masa lalu, cuma jangan sampai terjebak sama masa lalu. Oke, okay? Dan ya, kita masih akan lanjutkan perjalanan kita sama Seru Madiun, masih di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Tetap di hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
0: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
0: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
0: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik, aku dhisik.
2: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005.

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesanan. Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Hah? Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
4: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
5: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
4: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
6: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
7: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saya ingin tuntaskan dulu Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Yang pasti saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung dari jam 1 sampai hampir di jam 3 sore ini ya. Dan insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Selamat siang semuanya, sahabat Suara Madiun. Oh ya, Rian masih akan lanjut lagi ya selepas ini ya. Dan tentunya tetap merapat terus di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Baik,

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo Purwonugroho. Sutopo Purwonugroho lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 7 Oktober 1969 dan meninggal dunia di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005,

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun. Sekarang kita ada di acara 15.20 untuk kesempatan kali ini. Masih di hari Selasa juga ya, di tanggal 7 Juli 2026. Dan balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di sore kali ini. Dari jam 3 sampai jangan jam 4 sore di sesi yang pertama ya. Jadi akan ada lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara ya. Tentunya udah disiapkan spesial untuk semuanya yang sedang melanjutkan aktivitas yang ada di sini.

0: Lokal 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Radio Suara Madiun.

93FM Radio Saramadion, jam 3 lebihnya 34 menit, sahabat Saramadion. Nah, yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, yang pasti sambil menunggu jam pulang juga ya, mungkin aktivitas-aktivitas kecil, jadi tinggal mengerjakan laporan-laporan yang tinggal sedikit lagi. Ya, semoga bisa selesai tepat pada waktunya, biar nanti gak ada lembur. Karena ya bukan karena apa-apa ya, karena mungkin udah mau lembur gitu, badan lagi gak enak. Karena cuaca emang luar biasa nih. Luar biasa tuh bikin kadang gak enak, kadang apa ya, pokoknya serba yang gampang berasa kayak meriang gitu. Lebih berhati-hati deh, pokoknya pintar-pintar jaga kondisi tubuh. Ya deh, yang lagi siap-siap mau pulang, jangan lupa cek dari cek kembali barang bawaannya. Jangan lupa jangan sampai ada yang ketinggalan gitu lah. Ya udah deh, yang pasti sambil bersiap-siap mau pulang ditemani sama lagu-lagu yang masih akan ada di 15.20 untuk sesi yang pertama.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, kita teruskan sesi pertama 15.20 kesempatan kali ini sahabat Suara Madiun. Tapi kita bakal langsung ketemu nanti ya, lanjut di sesi keempat langsung ya, dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam nanti. Dan selepas ini akan ada siraman rohani, akan dilanjutkan juga oleh adzan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Baik, yang pasti Anda jangan kemana-mana sahabat Suara Madiun, tetap merapat terus di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli, beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683, wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005.

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Yulia. Kita awali informasi pertama datang dari Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Kenaikan harga Pertamax tak berdampak, layanan perpustakaan keliling Kota Blitar tetap beroperasi.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dipastikan tidak mengganggu layanan perpustakaan keliling di Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan anggaran operasional sejak awal tahun sehingga pelayanan literasi kepada masyarakat tetap berjalan normal. Juyanto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, dikonfirmasi Ipang Harwoko mengatakan, anggaran operasional sebesar 13 juta rupiah telah dialokasikan untuk kebutuhan bahan bakar selama satu tahun. Karena itu, penyesuaian harga Pertamax tidak berdampak pada jadwal operasional mobil perpustakaan keliling. Saat ini di Perpusip Kota Blitar mengoperasikan 4 armada perpustakaan keliling, terdiri dari 3 mobil dan 1 sepeda motor. Layanan tersebut secara rutin mendatangi sekolah-sekolah, titik baca masyarakat hingga kawasan Car Free Day untuk memudahkan masyarakat mengakses bahan bacaan.
6: Untuk operasionalnya, khusus yang berkunjung ke sekolah-sekolah, center itu 13 juta sekian untuk 3 mobil selama 1 tahun.
5: Melalui dukungan anggaran yang telah disiapkan, pemerintah Kota Blitar menegaskan komitmennya menjaga layanan perpustakaan keliling tetap optimal guna meningkatkan budaya literasi masyarakat. Kirana Nisa, Mahardika FM.
4: Kita bergeser ke reporter Iza dari Suara Gresik. Wakil Bupati Gresik lepas 200 mahasiswa KKN Universitas Gresik.
7: Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif melepas 200 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gresik tahun 2026 di Ruang Mandala Bakti Praja Senin 6 Juli 2026. Sebanyak 200 mahasiswa akan diterjunkan ke 16 desa di Kecamatan Cerme mulai 13 Juli hingga 7 Agustus 2026. Dalam arahannya, Wabub Alif meminta mahasiswa tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan di desa dan menghadirkan solusi nyata yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Sementara itu, Rektor Universitas Gresik Rian Pramana Suwanda berharap mahasiswa ikut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk membantu mitigasi banjir Kali Lamong, meningkatkan kesehatan pasca banjir, serta mendukung pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
4: Selanjutnya ada rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan hadiri seminar IBI ke-75. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan ajak bidan semangat turunkan AKI, AKB, dan stunting.
8: Ratusan bidan sekabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Seminar digelar di Auditorium Empu Sindok Kantor Bupati Pasuruan, Sabtu 4 Juli 2026, dan dihadiri Ketua TPPKK Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaida, Ketua IBI Provinsi Jatim Siti Maimunah, Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti, dan undangan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, menegaskan keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan. Momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan sekabupaten Pasuruan.
9: Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IBI Kabupaten Pasuruan yang ke-75. Semoga semakin semangat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan, menurunkan stunting, dan menolong semua persalinan dengan sehat dan selamat.
8: Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan meluncurkan mobil operasional layanan. Kendaraan tersebut berasal dari seluruh anggota IBI Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi organisasi profesi IBI. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi. Di antaranya, bidan fasilitator terbaik, bidan

0: menjadi satu. Pagi hari masyarakat mengikuti jalan santai serta lomba mewarnai antar RT untuk anak usia dini, dan yang paling ditunggu adalah bazar kuliner UMKM yang menyuguhkan berbagai kudapan jajanan tradisional yang diminati masyarakat. Ratusan warga tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung pemberdayaan pelaku usaha lokal. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan bahwasanya Kedupok JMP Festival merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga budaya sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat untuk terus berinovasi dan memperkuat semangat gotong royong dalam membangun lingkungan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya kita menuju Tulungagung. Ada rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung membawa kabar. Jamasan Tombak Kyai Upas digelar. PLT Bupati panjatkan doa untuk Tulungagung yang aman, damai, dan sejahtera.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Forkopimda mengikuti prosesi sakral Jamasan Pusaka Tombak Kyai Upas di Griya Dalem, Kanjengan, Kepatian. Tradisi tahunan ini menjadi warisan budaya yang terus dijaga sebagai simbol penghormatan terhadap pusaka sekaligus pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat Tulungagung. Dalam prosesi tersebut, tombak Kyai Upas dijamas menggunakan nawatirta, air dari 9 sumber mata air yang dipadukan dengan bunga 7 rupa. Selain merawat pusaka agar tetap terjaga, tradisi ini dimaknai sebagai simbol tolak balak serta doa agar masyarakat Tulungagung senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan. PLT Bupati Tulungagung menegaskan, melalui tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini, pemerintah Kabupaten dan Tulungagung berkomitmen untuk terus menjaga dan mengenalkan warisan budaya kepada generasi penerus sebagai bagian dari jati diri serta kekayaan budaya bangsa. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Dan informasi terakhir datang dari rekan Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi lakukan intervensi pengembangan benih tembakau Purwosoto.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mengintervensi pengembangan benih tembakau Purwosoto melalui pemberian bantuan kerodong bunga kepada petani penangkar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kemurnian benih sebagai bagian dari proses menuju varietas unggul lokal bersertifikat sekaligus memperkuat branding tembakau asli Ngawi. Upaya tersebut dilakukan setelah tembakau Purwosoto resmi didaftarkan dan dilepas pada 2026 dalam tahapan menuju varietas lokal bersertifikat. Saat ini proses pelepasan varietas dari kementerian masih berjalan sehingga pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan perbanyakan benih yang tetap murni dan tidak tercampur dengan varietas lain. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum mengatakan, sterilisasi benih menjadi tahapan penting agar identitas genetik tembakau Purwosoto tetap terjaga. Penggunaan kerodong bunga dinilai menjadi cara efektif mencegah terjadinya penyerbukan silang yang dapat mempengaruhi kualitas benih. Dengan benih yang tetap murni, proses perbanyakan varietas Purwosoto diharapkan menghasilkan bibit yang seragam dan sesuai karakter aslinya. Selain menjaga kemurnian benih, Purwosoto juga memiliki keunggulan dari sisi produktivitas. Varietas lokal tersebut mampu menghasilkan jumlah daun lebih banyak dengan karakter daun yang lebih tebal dibandingkan beberapa varietas lain yang telah lama dibudidayakan petani. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Yulia beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal aqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du, para bapak, para rawuh, para sederek sedoyo, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing, pinten-pinten anugerah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun tetepaken dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga mangke dados sababiyahipun kita nampi tambahan pinten-pinten kenikmatan ingkang langkung ageng malih. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saketo nampi ilmu ingkang manfaat fid dunia wal akhirah. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, kados biasanipun saderengipun kita ngelajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma.
1: Subhanakallahumma.
0: Rabbana la ilma lana.
1: Rabbana la ilma lana.
0: Illa ma 'allamtana.
1: Illa ma 'allamtana.
0: Innaka antal alimul hakim.
1: Innaka antal alimul hakim.
0: Wa tub 'alaina.
1: Wa tub 'alaina.
0: Innaka antat tawwabur rahim.
1: Innaka watat tawwabur rahim.
0: Wa taqabbal minna.
1: Taqabbal minna.
0: Innaka antas sami'ul alim.
1: Innaka antas sami'ul alim.
0: Wa 'allimna min ladunka.
1: Amilna min ladunka.
0: Ilman nafi'an.
1: Ilman nafi'an.
0: Ya dzal jalali wal ikram.
1: Ya dzal jalali wal ikram.
0: Allahumma iftah lana.
1: Allahumma iftah lana.
0: Hikmataka.
1: Hikmataka.
0: Wansur 'alaina.
1: Wansur 'alaina.
0: Rahmataka.
1: Rahmataka.
0: Ya dzal jalali wal ikram.
1: Ya dzal jalali wal ikram.
0: Rabbi zidni ilma.
1: Rabbi zidni ilma.
0: Wa wasi' fiyya rizqi.
1: Wasi' fiyya rizqi.
0: Wa barik li fima razaqtani.
1: Barik li fima razaqtani.
0: Waj'alni mahbuban.
1: Waj'alni mahbuban.
0: Fi kulubi ibadika.
1: Fi kulubi ibadika.
0: Wa azizan.
1: Wa azizan.
0: Fi uyunihim.
1: Fi uyunihim.
0: Waj'alni wajihan.
1: Waj'alni wajihan.
0: Di dunia wal akhirah.
1: Fi dunya wal akhirah.
0: Wa minal muqarrabin.
1: Wa minal muqarrabin.
0: Ya katsiran nawali.
1: Katsiran nawali.
0: Ya hasanal fi'ali.
1: Hasanal fi'ali.
0: Ya qaiman bila zawali.
1: Qaiman bila zawali.
0: Ya mubdi'an bila misali. Falakal hamdu.
1: Hamdu.
0: Wal minnatu.
1: Minnatu.
0: Wasyarafu.
1: Syarafu.
0: Ala kulli hal.
1: Ala kulli hal.
0: Fahumul Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara ngene masalah basirah. Basirah berpeningal ati. Menika menawi tiang suluk, tiang suluk sing ngambah dalan tumuju dumateng Gusti Allah niku wonten setunggalipun bentuk reaksi, reaksi kerohanian wonten manahipun arupi anwar ilahiyah. Anwar ilahiyah menika cahaya-cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan niku sing asale ora ketok dadi ketok. Wateke cahaya niku lak ngoten niku. Sifat dasar cahaya nggih niku ana. Cahaya niku ana. Tur barang liya sing kenek cahaya sing asale ora ana dadi ana. Mulane teng ayat niku Allahu nurus samawati. Allah niku cahayane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Niku mboten kok langit bumi niku pun ketok bisik mboten. Langit bumi niku asale mboten ketok, tegese mboten enten. Terus kesinaran anwar ilahiyah, cahaya ketuhanan niku banjur langit bumi sing asale ora ana niku dadi ana. Jadi cahaya itu sendiri sesuatu. Sedangkan nopo sing disinari cahaya niku sesuatu yang lain. Nah, sami yang sing atine pun mulai melek. Melek. Niku teng mriku kathah sanget namine nur, anwar. Nggih. Anwar. Coba kula panjenengan saderenge bicara soal basirah, bicara soal basor nggih. Lek basirah niku peningal ati, lek basor niku mripat. Mripat menungso. Tengene bahasa Arab niku enten istilah nurul basor, cahaya mata. Nurul basor cahayane mripat. Kok terus mripate niku nyentrong bercahaya niku mboten sajane. Artinya mata itu bisa membuat sesuatu yang asalnya tidak ada menurut ya, menurut akal, menurut indra sing nampa informasi menurut akal sing nampa informasi king indrane mata niku. Coba lek pas sampean merem. Merem. Ampun sampean aja mbayangno melek dhisik. Kaya-kaya sampean niku merem. Pas merem niku jane sing enten apa? Pas merem niku enten apa? Pemripat niku. Ampun-ampun sampean ngarang enek apa-apa niku dudu mripat sing muni enek apa-apa. Lek mripat asli sing merem niku mboten iso muni napa ora enek apa-apa, nggih ngoten. Mripat sampean merem niku ora enek apa-apa, ngoten jareke mripat upama ditakoki, "Pat mripat enek apa, Pat?" ngarepmu, "Ora enek apa-apa," nggih ngoten jawabe niku. Niku mengke lek mripat pun melek biar mripate waras. Mripate waras, melek biar mripate waras. Nek mripat waras niku njur duwe nurul basor. Niku terus mripate mara muni enek watu, enek gunung, enek lho, malah muni enek. Niku jenenge Nurul Basar. Padahal niku nek diteliti sing tenan niku mboten kok meripat moro ngriku niku mboten. Pokoke jenengan nyawang kula. Niku mboten kok meripat sampean niku marani kula niku mboten. Niku sakjane sing marani niku enten pantulan saking werna, warna-warna sing enten teng kula niki. Jenengan nyawang kula ngeten nggih. Niki kula niki duwe sinar. Walaupun kecil niki enten sinar teng kula niki. Sinar kula niki mantul teng riku, nyorot teng mripat panjenengan. Jlot ngoten terus ditampa mripat panjenengan. Ngoten. Ngrikine gedhe. Tapi enten teori-teori napa skala nggih sing memperkecil niku. Krana nun sewu mripat niku bentuke bunder lengkung kaya neker ngoten. Niku lek digagaris lurus ngoten lek terus dadi mriku dadi ombo ngoten. Ha. Kau paman niku enten benange ngoten. Nek mancepe benang niku sing pas tengah bener nggih kenceng teng kula, nek sing mancepe benang serada pinggir nggih, lek dilurusne nggih terus bablas ngriku nganan ngiri ombo ngoten. Kalau saya iseng lirik ni kan ngarah no naik kerjaan ini ku. Nah, ni ku saja ni warna kulo ni ku sinarnya melebu tengriku. Bleng. Nonton. Lu gak sinar malih. Kok upomo sinar ni kita dicegati. Beten enten. Beten iso nyampe tengriku krono saking adoi. Beten. Kecegatan mergo saking adohe utawa kecedeken saking cedeke iki nggih mboten ketok napa-napa buktine sampean ditakoki rupane telapukan sampean jos pundi rupane mboten iso jawab. Nah, monggo sinar sing mantul teng sampean iki sakjane seneng sinar kula iki sinare lampu niki lho Pak. Sinare lampu nyorot teng kula. Jur warna-warni sing enten teng kula niki. Niki nggih genten nyinarno suak nggih, suak bias. Lah niku sing sampean tangkep. Sampean tangkep niku. Lah niki sedaya sinar namine anwar. Lah barang niku lek diarani gaib. Nggih gaib niku. Niku bagi mripat diarani ora ana. Bagi mripat lho nggih. Karena sinare mboten niku. Sinare dudu sinar mata, bukan sinar lampu, bukan sinar matahari. Ada sinar lain yang sama-sama sinar tapi bukan seperti ini. Yang dimaksud sinar di situ adalah kesadaran. Napa? Kesadaran. Barang niku lek sampean sadari, asale ora ana dadi ana. Nalika sampean duwe utang. Pas sampean gak sadar lek duwe utang. Nalika gak sadar niku utang ora enak. Nggih. Mulai mulai sadar, aku duwe utang wayahe nyaur. Niku asale utang sing ora ana dadi ana. Nikulah jenenge sinar, kesadaran niku sinar. Mergo barang sing ora ana dadi nalika sampean tilem mboten sadar, iki sembarang kalir gak ana. Sembarang kalir gak ana. Sing enak impen. Berarti ngimpi niku ki enten sinare, ngoten. Artinya ada alat pencerap yang bisa menangkap bentuk keberadaan kahanan sing teng jero impen niku. Kok upama sampean le sare niku mboten ngimpi blas. Niku yo ana apa-apa blas. Nate nggih ngalami tilem mboten ngipi blas. Niku lagi tangi turu ditakoki mang kowe pas turu enek apa ora enek apa-apa. Ya niku mergo pancen kesadarane mboten enten. Dadi sing dimaksud sinar gaib, nggih sinar gaib ning jroning atine menungsa itu lebih dekat kepada soal kesadaran. Bukan soal bentuk ngoten niki koyo sentrong mboten, artinya kesadaran. Lah kesadaran itu diistilahkan di sini sinar, diistilahkan di sini nur, diistilahne meneh cahya. niku mboten butuh lampu, mboten butuh srengenge niku masih peteng dedet, mboten enten napa-napa niku nggih ngerti. Aku enek. Pertama dhisik niku sing ketok dhisik napa? Aku ketok. Nek pas sing tilem peteng dedet, mboten ngipu, mboten napa niku aku e gak enek niku. Piye aku e gak enek. Lalu bangsa wis tangi digugah malah aku enek. Ketok malah muncul berbagai hal. Dan itu namine basirah, peningal ati sing iso nangkap wa wujudan gaib sing peteng dedet niku ternyata saged ditangkap. Nah, tiyang sing suluk niku lek ampun budal suluk melayenten berangkat tenang. Walaupun orang tonggor loh ini, sih budal kita, ini pun mulai enten anwarun ilahiyah, betul? Anwarun ilahiyah, anwar ilahiyah ini ada tiga tingkat keterangan, cara terang dan gelapnya itu, terang dan gelapnya anwar ilahiyah, sing saged ditampa meripat, ini pun betul kok anwar ilahiyah ini. Terus menteri padang wadang boten niki soal-soal kemampuan metangkape mawon. Nalika jenengan sik riyip-riyip biar ngoten niku sik urung patek genah. Mengko lek wis rada suwe sithik mulai rada genah. Mengko lek sampean budal mlaku-mlaku luwih genah neh. Jane ngoten niku. Nek srengenge ngene jane pancet. Anwar ilahiyahnya tetap tapi kemampuan si salik wong sing suluk niku wau krana mengadakan proses perjalanan rohani niku enten pinten-pinten urutan tingkatan. Nah, setiap tingkat itu ada buah, ada semacam napa nggih reaksi. Sampai lek mulai riyip-riyip roh enten putune liwat nggih terus bengok. Lerene nggih ngoten ta nggih. Nggih Mas, senajan kok ora genah, iku putu sing dilurung genah, tapi wis ketok lek putune ngono, wis langsung bengok. Lerene. Nang lek wis ketok genah, oh wis terus jenenge pisan. Oh kowe to ngoten. Mang pas liwat tok mah celok le ngono tok. Lah niku semanten ugi tiyang sing suluk niki. Niku sebagian ulama wonten sing dawuhaken ngeten. Nalikane tiang niku seorang hamba niku mengadakan proses suluk niku layab luhul abdu hakikota tawadu'i inda illa inda lam'ani nuril musyahadah fi qalbi wa inda dhalika tazubu nafsu wa tantabi'u lil haqqi walil khalqi bimahwi asariha wa sukuni wahjiha wa gubariha. Tiang niku mboten saged bener-bener tawaduk terhadap Allah, tegese tunduk manut diperintah budal dilarang mendong ngoten niku lak bentuk-bentuk tawaduk to niku. Bahasa sing kulina dirumakne berjumah jenenge takwa. Nggih. Monggo kita sami ningkataken ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah ngoten ta nggih. Tapi wong takwa niku napa iso lek mboten tawadhu? Wong diperintah napa iso lek? Gak krasa enek sing merintah niku luwih dhuwur timbang dheke. Nggih ta nggih? Lah mulane wong niku mboten iso dumugi teng kene hakikate manut. Kecuali nalikane wonten kilatan-kilatan cahaya penyaksian bahwa Allah hadir. Yalah, kilatan-kilatan itu ada kalanya. Nun jauh. Iki kalau tak nyontone karyawan wingking niki sing nunggone rekaman niki. Niki lah enten teng mriki sing nguasani Mayangkara teng mriki Pak Arianto nggih. Senajan mboten ditunggoni Pak Arianto, tapi punya kilatan kesadaran bahwa walaupun Pak Arianto enggak ada, tapi Pak Arianto tahu entah siapa nanti yang melaporkan. Niku mesti gelem tandang napa sing diperintahne Pak Arianto. Malah kadang-kadang Pak Arianto pesen aku arep lunga. Engko Pak Imron lek rawuh urusana kowe. Senajan Pak Arianto mboten hadir, tapi bahwa di situ ada kesadaran bahwa di sini ini wilayahnya Pak Arianto. Dan Pak Arianto punya orang-orang yang mengawasi saya. Maka karyawan mingking niki nggih terus nandangi pekerjaan, taat, manut. Lah apa meneh? Lek jlenggere Pak Arianto niku mlebet teng dalem, enek klebat Pak Arianto rawuh. Senajan mboten duki teng ruangan iki, rawuh tapi teng dalem mriku. Niku luwe tenanan nek kerja. Nggih. Apa meneh lek niku mengke maro Pak Arianto niku hadir di sini dan nunggoni kerjaane. Wah, iku malah tenanan nek kerja. Paham nggih? Niku lek sing tukul, sing muncul tawaduk dan ketaatan. Kalau yang muncul itu rasa cinta. Kalau yang muncul itu rasa cinta. Krungu kabar sirisirane mulai ngoten tok mawon. Ki krungu kabar tok sirisiranmu mulai. Iki malam Minggu sirisiranmu mulai. Kurung cetok niku sik mulai ngoten tok padahal omahe ado. Sing sitok garum, pacare sing sitok serengat. Niku rasa berbunga-bunganya sudah tumbuh. Karena apa? Ada kesadaran bahwa semakin dekat. Ya, betul tak? Krungu kabar mulai semakin dekat. Mungkin lah wis mulai budal teng serengat ya. Suluk nih mulai suluk nambah dalan geng garum tumuju teng serengat semakin dekat, semakin dekat tuh semakin dekat. Wajilat kulubuhum ini bilang ya. Wajilat kulubuhum gerodok gemeter bergetar seribu rasa menjadi satu. Cari ngoten campur petok tau orang, gue lek petok tak omong nih opo, anu khawatir gak cetok, tapi punya harapan kuat untuk cetok. Wah, ini ku campur jadi siji. Ya, ini ku deg-degan terus. Ini ku numpas sepeda motor gak tolah-tolah ya. Gitu kayak, kayak garam budal teng serengat ini ku kayak, wah, wis ora tolah-tolah. Mesti khusuk. Numpak motor mesti khusuke ra karuhan. Nuwun boten tolah-toleh. Tidak terpengaruh oleh panggilan siapapun. Ngoten. Celok kancane ngono. Eh, ayo dah. Iki film apa? Eh, gak film-filman. Serengat. Ngoten. Niki terus budal. Mereka napa niki pun enten nur. Nurul musyahada. Cahaya penyaksian melalui berita tadi. Pacare teko. Dino minggu. Ya, bosom pun mulai tok ngarep latar niku. Ya, tok ngarep latar niku. Wis lungguh teng kursi ngarep pengemper enek kursine disediakno lungguh teng mriku. Niku ora krungu suarane, bocah sik teng jero. Okay. Yo gak krungu bentuk klebate, sepi yo mae. Tapi piye bae apal? Apal? Iki sandal Leono iki. Iki sandal sing biyen aku sing nukokne. Apal yakin bocah mesti ning omah. Mergo pasar budal kuliah ning Malang biyen tak kaya kenang-kenangan sandal yo kuwi. Iki sandal kuwi. Wah, yakin. Lek niku sandale. Ngono niku semakin mantep. Wes, iki. Atik kocone riben pisan sing jenuh dipateni lampune sing padang njaba niku deg-degan piye wae. Wes klambine sing teng sredel dibenekno mergo ugek wonge ndelok kok jero. Ngoten iki. Kesadaran bahwa dilihat dari dalam itu tok padahal urung enek wonge, urung petok wonge. Tapi ada kesadaran bahwa iki ning jero delok rene iki kenek mergo kocone riben. Wah, ini mesti lungguh ora wani kok pencolotan penculitan. Mboten wani, mesti lungguh anteng. Nunggu kehadiran dia. Bungsa ngonten metu tenan dibuka lampu apa diurupno lampune biar tibae sing urupno lampu niku bocah niku wis gak iso omong. Nggih. gitu, lengkap lah sudah. Maka kesadarannya hilang. Dia tidak ada. Yang ada ya dia, dia yang hadir tadi sudah enggak ada. Singono sing ngurukno lampu niku. Ketok welo-welo niku teratap niku awake dadi ilang. Nek wau lak kerasa dekat gitu tok. Lha lagi kerasa dekat. Lek wis lungguh roh sandal semakin mantep ada. Dan ini semakin mantep bahwa akan menemui. Bangsa dibuka biar niku teratap ngoten niku iso ilang. Niki. Nalikane tiang niku wis masuk teng nuril musyahada, cahaya penyaksian bahwa benar-benar di dalam hatinya ada kesadaran total. Ngoten. Niku awake dadi lebur. Awake dadi lebur. Kesadaran tentang keberadaan dirinya itu jadi enggak ada, ngoten ora kok terus lebur jadi hilang ngoten. Sing dimaksud lebur niku enggak masuk dalam layar kesadaran. Cara wong syuting ngoten, asale sing disyuting awake dhewe ketok gambar awake dhewe, niki karena sing didelok niku nika wau. Pacare niku, niku terus sing ketok gambare pacare, gambare awake ilang. Niku jenenge lebur.
2: Lah buktine lebur napa? Buktine diceluk wong ra krungu. Oke, diceluk wong ora krungu. Eh, kan wis gak noleh ya. Awake ra enak diceluk iki ora enak sing diceluk dudu aku ngono ya. Padahal sing diceluk dhek pun lebur. Di situ sebenarnya kalau kita mau menggambar, sebenarnya ada dua hal yang masuk. Nalika sik dereng dibiar niku lho. Sik dereng dibiar, tapi wis ora lek sandale enak. Niku jane pun loro niku. Isine wis loro ya. Enten dirinya, enten taman di depan rumahnya, tapi juga tidak lupa bahwa ada si dia yang saya tunggu. Ngoten. Jadi nek wong niku pun kebuka atine mulai enten nur. Niku sing krasa dhisik dhewe. Salik niku lek atine pun kebuka dhisik dhewe niku kesadaran yang tunggu pertama adalah Allah dekat sekali. Allah dekat. Lalu Allah dekat niku terus muncul sikap muraqabah. Niku lho mun mulai kebuka lek ana sandal, ana ngono niku enten muraqabah, maksudnya muraqabah niku nunggu-nunggu. Wis wayah-wayah wonge teko ngono. Niku muraqabah niku. Niku terus isin barang. Isin lek sampe isin lek sampe lek kulungguh keliru. Isin lek sampe oleh kulungguh keliru. Kawani ngale. Kuatir ku sak wayah-wayah muncul aku gak enak lak piye. Tuku rokok gak wani. Lah aku pas tuku rokok gak percaya metu lho. Niku ngoten men mulai kesadaran niku penuh. Dia tidak mau dan tidak berani kalau sampai sak wayah-wayah Allah nimbali gak iso teko. Sak wayah-wayah salat-salat terus gak iso teko lu gak wani. Allah muni salat-salat terus langsung budak. Jadi gak wani. Ninggal itu buat tuan. Kemudian, itu sing kesadaran pertama. Walaupun suluk loh, gak? Suluk wis tok wayah kesadaran itu. Lah sing tingkat kedua, kemudian, lah sing tingkat kedua itu memulai dugi dengar omah nih gua wow. Niku terus teng wilayah kepemilikan. Kabeh iki dibae sing duwe ndeke ngono lho. Nalika lungguh temriku niku wau mulai sadar lek muncul kesadaran baru lek iki kursine ndeke, mejane ndeke. Iya ta? Iki pagere ndeke, omahe ndeke. Lah kok semene gedhe nek kabeh. Ya termasuk aku iki pacare ndeke lho. Saya tidak punya kepemilikan apapun terhadap apa yang saya lungguhi. Apa yang saya adepi, apa yang tak delok, apa yang ini aku iso kroso, lan iso teko, mlebu ning kene kira krono panjen diundang karo pacarku mau. Jadi sama sekali dia enggak ada nilai. Hilang. Itu jenenge adamiyah. Nggih. Adamiyah. Sama sekali mboten enten. Ketok jarit ya jari tindake. Ketok saya ndeke. Ketok foto-foto ndeke. Ketok kabeh kaya kono kabeh. Mung kangene wis suwi marai. Nggih. Kangene wis suwi sembarang kalir niku. Delok tulisan niku tulisane gak ketok. Sing ketok sing nulis. Ngene lho nggih. Delok sandal sing ketok dudu sandal, sing ketok sing nganggo sandal. Ngono lho maksude ilang niku. Wis sandal ilang, kursi ilang, meja ilang, omah ilang. Mergo kabeh delok apa niku sing ketok gambare pacare niku wae. Menemen ngendenge niku. Rasa dekat yang sampai menghilangkan segala sesuatu. Sing ana ndek tok. Sampai unen-unen sampai ditakoki. Kula pun nate cerita Laila Majnun nggih. Laila Majnun iki kadung seneng kalih Laila. Majnun jenenge Koes. Koes iki nate seneng kalih Laila. Nalika seneng kalih Laila niku kabeh niki sing ketok Laila. Nah, krono sing ketok Laila niku sing disebut jeneng ya jeneng Laila. Laila, delok watu Laila. Laila. Delok napa mawon nenek wet obah Laila. Nenek angin jare abape Laila. Nggih. Nenek lintang oh iko mripate Laila. Mboten niku kadung Laila, Laila, Laila, Laila ngoten. Laila, sampai diceluki Koes Laila. Nenek wong gak kenal jenengmu sapa? Laila. Ilang awake ilang, ditakoki jenengmu sapa? Laila. Berarti awake ilang. Ini jeniku jeneng-jenenge masuk dalam wilayah adamiyah. Dalam wilayah ketiadaan. Nah, lek pun ngoten niku ya mbek delok segala sesuatu menjadi hilang. Lek wis ilang tegese gak direken. Dia wis gak ngereken segala sesuatu, wis gak noleh kepada sesuatu. Mergo napa? Mergo wis kebek. Kesadaran ning atine kebek. Sing enek Gusti Allah tok. Allah, Allah, Allah, Allah. Kak kok jenengmu sapa? Allah. Allah. Ora kok jawab niku ora jawab nalika ditakoni jenengmu sapa? Allah. Lah niki sing repot sing pas ngomong niku. Sing pas delok niku jenengmu sapa? Allah. Padahal sajane wong niki ora jawab, ora ora lek dicelok. Ndek wis mendeng kok. Nah. Lah pun ngoten niku ya mbake mboten saged ningali napa-napa kecuali namung ningali Allah. Nggih, wis gak enek sing disenengi liyane Allah, gak enek sing dipandeng liyane Allah. Dan pun teng riku niku sing muncul sifat tawakal, tafwid, ridho, pasrah. Iku sing paling menonjol niku. Tawakal niku wis pasrah, tafwid niku ya pasrah bongkoan. Termasuk segala resiko, ridho niku yen nrimo apa ae. Istislam niku ya wis manut piyae. Iku sing tingkat kedua. Sing tingkat ketiga. Tingkat ketiga niku nalikane wis adep-adepan karo bocah. Bocah wis metu bareng-bareng nebar napa? Bareng ngurupno lampu terus metu lungguh teng ngarepe piyambake. Pun buntu. Buntu. Asale ora ana blas kabeh sing ana dhek, sakniki malah rada muncul neh malah. Awake muncul merasa berada di hadapan si dia. Mulane pengeriku dipendawahkan yusidu ka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Ngoten wae lah. Gak sadar, sakniki dadi sadar. Tapi kesadaran yang kedua ini adalah kesadaran yang total masuk menjadi satu, menyatu dengan si dia. Yang sampai suasana yang tadi kabeh ora ana wae lho, suasana sing kabeh ora ana wae iku ya dadi ilang, dadi lali, lali nek ndek mangalami suasana kabeh gak ana wae dadi ora masuk ingatan blas. Ya ngoten. La ada maka yura sadar tentang ketiadaanmu, wala wujuda kalan ora sadar tentang keberadaanmu. Ana apa ngoten iki? Misalnya diomongne ngoten iku tok. Tapi ana suasana ngoten iku ana. Dene kuwi ora roh, aja mbok arani gak ana. Percaya karo sing tau ngalami. Kalau masuk temenan tiangan iku ngalami ya mbok ya. Wong sing tau ngalami ya ya ana tenan. Dan wa tiang sing pun dumugi ngriku niku mboten wonten pernyataan kecuali namung kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma'alaika. Kana ana sapa Allah Gusti Allah. Wala syai ala norano swiji-wijiku maujud ma'ahu sertane Allah. Ora ana blas sesuatu sak liyane Allah sing bareng karo Allah. Wa huwa ta'ala Allah al-ana iki saiki iki iku alama ing atase keadaan alahe ing atase makana ana sapa Allah. Allah ku gak berubah. Ora ana apa-apa sing bareng Allah ket biyen nganti saiki Allah tetep gak berubah. Nek sampean ngarani yene Allah yene aku. Yene Allah yene aku. Kuwi mergo sampean masuk dalam wilayah kesadaran yang paling rendah. Kesadaran yang paling rendah mergo lafal saiki enek dunya, saiki enek aku, saiki lafal saiki niku sakjane keterbatasan panjenengan. Keterbatasan menungso muni saiki. Mergo zaman, wektu niku sakjane lah ora ana to wektu. Sik mau saiki niku napa sih? Rupane piye? Mboten enten. Sejati ini mboten-mboten wujud. Jadi yang dimaksud nganti saiki Allah tetap ngoten niku artinya Allah masih tetap sendiri di dalam sifat ahadiyah. Enten sifat wahdani ya. Enten sifat ahadiyah. Lek wahdaniyah niku mergo dibanding karo liyane malah ana wahdaniyah. Tapi lek wahidiyah niku mergo kesendirian sing ijik metu sifate. Tapi lek ahadiyah itu kesendirian yang tanpa hubungan dengan segala apapun. Wahdaniyah niku sifat nalika dipahami menungso, ngoten lho. Lek wahidiyah niku Allah dhewe tanpa didelok menungso, ning kaya-kaya isih ana perangan-perangan, kaya-kaya lho. Ana sifat basar, ana sifat kalam, ana sifat wujud, ana sifat kaya-kaya satu kesatuan sifat rong puluh niku dadi siji terus dadi Allah niku jenenge wahidiyah. Ning kaya-kaya niku. Lah, bangsa pun mlebu malih teng ahadiyah. Lah ahadiyah niku pun ya ahadiyah. Iji. Sama sekali gak ada perangan sama dan di situ gak ada apa-apa, gak ada apa-apa dan akal manusia gak bisa sampai ke sana. Akal loh, kesadaran hati mungkin bisa ingip-ingip siti-siti iso. Okay. Itu pun harus lebur nih kau. Bon, bila enten syairan untuk mengungkapkan itu, enten syairan dawuhnya ten. Falam ya baka illal haq kulam ya baka kainun fama sama mausulun wama sama bainu bila ja'a burhanul ayani fama aro biaini ya illai nahu i'u ainu. Falam ya buka mongko ora tetep liyane ilang kabeh fanak kabeh apa sing ora tetep ilal hakku kejaba mung Allah tok sing aname Allah tok lam ya buka wis ora ana apa kainun perkara sing ana liyane Allah Sama sama mongko ora ana iku sama ing dalem kono-kono suasana ketuhanan sing nika wau. Apa sing ora ana mama usulun perkara kang kantil. Wama sama lan ora ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan apa bainun perkara kang pedot. Renek sing kantil, renek sing pedot. Sing pedot ya ora ana, sing kantil ya ora ana. Piye? Sampean jegur teng banyu kelelep. Saman itu kantil karo banyu napa pisah karo banyu? Lep. Ayo. Lep. Kelelep ngisor dhuwur ngitan kulon ngisor dhuwur kiwon nengen kabeh banyu. Iwak nih lho iwak kelelep teng banyu. Iwak niku kantil banyu apa pedot karo banyu?
3: Ora pisah.
2: Ya ora pintal, ya ora pisah, ya ora kantil. Wong diarani kantil nyatane iwak iki gak iso dadi banyu. Nggih. Iwak ya iwak, banyu ya banyu lah ora kantil to niku. Nggih. Ora kantil, iwak ya iwak, banyu ya banyu tetep pisah, gak iso nyambung. Iwak banyu, banyu iwak ya gak iso. Jenis batu lah buat kita. Iwak banyu, banyu ini, banyu iwak, ayo raiso. Gak iso kandil gak iso. Tapi pisah ya raiso. Diarani pisah ya kena. Diarani nyambung ya kena. Betul pisah. Tapi ya nyambung. Lagi. Gak betul pisah. Tapi ya gak nyambung. Masuk. Iwak niku pisah karo banyu, mboten.
3: Ya nggih, ora pisah karo.
2: Iyo pokoke ora pisah karo banyu, ya ora nyambung karo banyu. Mana niku? Wong dhewe iso urip ya mergo ning jero banyu. Sing disedot sing dimacem-macem banyu, ngalor ngidul ngisor dhuwur kiwa tengen banyu. Sampai iso dadi darahe ndheke, sampai iso dadi uripe ndheke nggih banyu. Tapi kan orang kena tajaran iwak banyu, lu kan buatan kena. Iwak ya iwak, banyu ya banyu. Oke. Tulisan karo mangsi. Diki. Di seradak ditok namanya. Tulisan karo mangsi. Tapi mangsi ini rupanya ireng. Saman jenulis A. Aku apa mangsi? Ah, ini lah duduk mangsi lah. Duduk mangsi. Tapi lah sama nih cowedek mandeng. Ini sama wandeng sing tenan. Tiba ah, itu kabeh mangsi. Nge. Ah, itu kabeh mangsi. Tapi mangsi itu duduk A, aku duduk mangsi. Nge, betul. Awi duduk mangsi, mangsi ku duduk A. Tapi awi yo. Tapi lebih panjang nanti bae awi kabeh mangsi. Iya ngono. Ya iku. Yo ora
3: bisa kali mangsi.
2: A niku yo ora iso pisah koma lek sampean pisah koma mangsi ilang wujude A. Buseket pisahno. Aku aja ning mangsi, gak iso. Gila, nah, ini di situ ada tidak ada yang kantil juga tidak ada yang pisah. Ibaratnya dunia saya sini niku A, kesalahan niku mangsi lah ibaratnya ngoten. Dekat sekali itu antara A dan mangsi, tapi juga mangsi itu bukan A, A bukan mangsi. Yes, yes Ben, soto ruwet tapi bisa ditonokono ngono, nanti meh mirip. Bila jaa burhanul iyani, bila kelawan iki penglihatan musyahadah tadi, jaa teko apa burhanul iyani, bukti-bukti kenyataan kahanan. Fama aro mengkorani ngali sopo ingsun, biaini kelawan kesadaran ingsun, ila ainau kejobo ing kenyataane Allah, idu ayinu nalikane nyataken sopo ingsun. Jadi ternyata seluruh penampilan A tadi itu adalah penampilan mangsi. Nggih. Ireng A niku kabeh ireng niku nggih. Niku irenge A niku kabeh irenge mangsi. Dudu irenge A. Nggih ta nggih? Dudu irenge A. Piye ngono kuwi? Ya ngono kuwi. Dudu irenge A. Tapi irenge mangsi. Kenyataan bangsa tak puandeng tenan nganggo mripatku jare ngoten. Tak pentroni tenan nganggo kesadaranku, ternyata sing rupane ireng dudu A. Sing rupane ireng kuwi mangsi. Tapi mangsi kuwi tiba ya dudu A. Mangsi kuwi dudu A. A kuwi dudu mangsi. Mangsi kuwi ya iso tampil dadi A, iso tampil dadi B, iso tampil dadi C, iso tampil dadi sembarang kalir, tapi kabeh rupane rupane mangsi. Tapi ya tetep beda-beda lagi iki. A iku ora kena mbok arani C, C gak mbok kena diarani B, B gak kena diarani B. A ya A, B ya B, C ya C. Tapi kabeh duwe rupa. Niku rupane mangsi. Lek sampean bentuk sing mlungker-mlungker

ilaha illallah, gak bisa. Disitulah yang dimaksud Allah itu sendiri tanpa siapapun. Mangsi ku ya orang kecampuran A, orang kecampuran B, orang kecampuran C, orang kecampuran apa-apa. Mangsi ku nganti saiki tetap jadi mangsi. Mangsi tetap jadi A tetap ya. Saiki enek A, enek B, enek C, mangsi ya mangsi. Orang iso kok terus berubah. Mangsi ini wis jadi B, saiki orang iso. B ku wujud dhewe, mangsi wujud dhewe. Tapi mangsi ku ya orang iso lepas songko B, B ga iso lepas songko mangsi. Mangsi ga iso kantil karo B ga iso kantil karo mangsi. B ga iso kantil karo B ga iso kantil karo mangsi. B ga iso pisah karo mangsi. Mula B kantil karo mangsi lah cuampur dadi siji karo C karo D barang ngono. Gila tetep gak pisah tapi ora kantil. Iya ya angel yo angel tapi sakjane iki yo ora angel. Nah, pun iki dijanjeni oleh Syekh Ibnu Abbad wa saya tilan bakal teko. Mengalamil muallifu saking dawuh kiye musannif rahimahullahu taala. Sing keterangan tentang kana Allah wala syai'a ma'ahu Gusti Allah kuwi ana lan ora ana apa-apa sing karo Allah lan nganti saiki Allah iki tetep ngono kuwi cara jawane ngoten. Bisa cara gampangane mangsi nganti dadi A bareng panggahiran ngoten lho. Ora berubah. Mangsi yo tetep mangsi terus gak berubah. Nah, malah A kuwi sing iso ilang, A kuwi iso ilang mergo tampil sing ketok didelok B, B iso ilang. Ngoten. Tapi sing jenenge mangsi tetep mangsi. Ngoten. Dawana pembunjing teng wingking badhe wonten penjelasan iki langkung jelas malih. Saya Ibnu Athaillah ndawaken ngeten al aqwanu utawi pira-pira kahanan ana sak liyane Allah iku sabitatun bisa tetep ana oleh tetep ana bi isbatihi sebab oleh netepaken Allah. Jadi barang ana saiki iki mergo dianakno cara penake omong ngeten. Tegese dia anak nunggu ora ana tapi yo ana lha ngono ta nggih yo ora ana tapi yo ana yo ana tapi yo ora ana lha bagi wong sing pun musyahadah sing blak niku wau antarane ora ana lan ana niku wis ora kepetung ngoten lho maksude niku wa ada maka wala wujudaka niku wau mamkhuatun kahanan kabeh kuwi mamkhuatun dan lebur. Dan lebur bi ahadiyati dzatihi kelawan ijene dzati Allah Subhanahu wa taala. Lebur. Aku dadi lebur sing ketok mangsi kok. A B C D E F G kuwi ilang kabeh lek sing sampean pandeng mangsi. A B C D E F G ilang kabeh, lebur kabeh. Ayo, saman panteng lek gak ngandel. Enek cet gede, puas gede, cet rupane abang, digo nulis A B C, ngoten nggih? Abang, niku nek kase saman panteng niku rupane cet, abang niku abise dadi ilang. Nggih. Nggih. Ilang nalika saman panteng cet. Acet itu lah ijen cet tanpa ada keterkaitan dengan ABC cet ngeten tok niku ABCD ilang kabeh. Ilang kabeh. Piye ngono iki? Nyatane ilang kok to, Bi? Saman pandeng sing tenan. Tabrane ABC sing cet abang niku lho, kuwedi. Niku sing ketok abang lak dudu A, sing ketok abang dudu C, sing ketok abang dudu D. Tapi cet hilang mamkhuatun terhapus oleh kesendiriannya cet. Nah tapi ngeten aku iso wujud, B ku iso wujud, C ku iso wujud mergo ditetepno karo cet. Kok apa ora enak cet terus bentuke B iki piye? Bentuke C iki ora enak cet. Tapi jajal sama nulis ora ana orang anggut cek.

Iso wujud A, iso wujud B, iso wujud C, yo ora enak. Berarti wujud A, wujud B, wujud C niku bi'is batil cet. Paham? Tapi niku mengke lek wis sampean masuk ning ahadiyah, kesendiriannya cet tanpa terkait dengan apapun bentuk, sampai bentuk ora sama hubung-hubung nih. Niku urang kabeh A B C D E urang kabeh sing ana ya cet abang wis mboten nggih mugi-mugi napa sing kula aturke saged nambahi pangertosan ilmu ingkang manfaat nambahi kemantepan keyakinan kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten cekap semanten monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufina ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa na'udzu bika minasyarri kullihi wa min bi'ti wa khayri kullihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina yatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Assalamualaikum.

Sahabat Sermai dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo Purwonugroho. Sutopo Purwonugroho lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 7 Oktober 1969 dan meninggal dunia di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005,

2014, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara dan Korea

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

Di FM Radio Suramadion, kita sekarang ada di sesi keempat langsung ya, 15.20 untuk kesempatan kali ini. Masih di hari Selasa juga di tanggal 7 Juli 2026 dan balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya ya. Sampai di jam 7 malam saja, jadi selama satu sesi ke depan aja. Oke, dan yang mau gabung, mau request lagu, monggo silakan, kita tunggu ya. Di WhatsApp kita di 08155645181817.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Yuh, yuh. Oh, alah, nyamuk kok akeh mento. Yo, yo.
2: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Wih, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Radio Suara Madiun.

kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya? Mana tuh? Hah? Apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan. Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, kita tutaskan sesi keempat 15.20 untuk kesempatan kali ini sahabat Suara Madiun. Dan setelah ini akan ada Sukma yang akan melanjutkan perjalanan sesi kelima atau sesi paling akhir 15.20 ini dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya Rian, harus segera undur diri. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

sahabat Suara Madiun, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat membangun kampus Institut Manajemen dan Teknologi India Cabang Indonesia. Diketahui kedua belah pihak menekan kesepakatan penguatan di bidang pendidikan dalam pertemuan bilateral tersebut. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan kedua negara ingin meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di India. Diketahui di sektor kebudayaan, Prabowo menyambut baik ditetapkannya tahun 2026-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi, budaya, dan pendidikan Indonesia dan India. Selain itu, India juga menyambut keterlibatan India dalam restorasi dan konservasi Candi Prambanan, Yogyakarta. Menurut Prabowo, berbagai inisiatif tersebut mencerminkan ikatan peradaban yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India.

0: jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Kula nuwun.
4: Ne, Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
5: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
5: Nggih, Mbah.
4: Anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
6: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Loh, mbah? Aja tempun di, iki lho le, aku roneng kali, peteng kue seloro lho le.
2: Walah mbah, kok yang dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB neng kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah, jamannya enten.

0: pancing tepundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Stay tuned.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo

di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005,

umum di London. Dan korban jiwa mencapai setidaknya 56 orang. Kemudian 7 Juli 2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea Utara

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Indonesia dengan Singapura memiliki kepentingan bersama dalam menjaga Selat Malaka. Diketahui Prabowo mengatakan Selat Malaka harus tetap aman, damai, dan terbuka bagi seluruh pengguna jalur pelayaran. Selain itu dikutip dari media Kompas, keamanan di Selat Malaka, Prabowo menambahkan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis negara-negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, berbagai ancaman seperti pencemaran, kecelakaan laut, hingga aksi perompakan harus terus diantisipasi melalui kerjasama tersebut. Selain itu, Prabowo juga memastikan Indonesia akan terus menjalin koordinasi dengan negara-negara pesisir lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Kerjasama dengan kedua negara itu untuk menjamin Selat Malaka tetap terbuka sesuai ketentuan hukum laut internasional. Selain itu, ia menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura selama ini dibangun atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama.

0: News.
1: Sahabat Suara Madiun, ratusan peternak ayam telur dari berbagai daerah telah menggeruduk gedung DPRD Jatim pekan lalu akibat harga telur yang saat ini dikabarkan anjlok. Dikutip dari Media Detik, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan saat ini aspirasi para peternak telur telah ditindaklanjuti Satgas Pangan melalui Polres masing-masing kabupaten kota. Menurut Emil, keinginan para peternak ayam telur saat ini adalah harga yang stabil. Selain itu, mantan Bupati Trenggalek ini menyampaikan dengan adanya pertemuan antara peternak dan pedagang perantara yang difasilitasi Satgas Pangan di masing-masing daerah dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak. Selain itu, Emil menyebut berbagai upaya untuk menjaga harga telur peternak telah dilakukan Pemprov Jatim bersama Badan Gizi Nasional.

0: Wes, ngene lak deh, resta tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Minum jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo BPOM 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

Only on 19.3 FM, Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Suara Madiun Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Indonesia dengan Singapura memiliki kepentingan bersama dalam menjaga Selat Malaka. Diketahui Prabowo mengatakan Selat Malaka harus tetap aman, damai, dan terbuka bagi seluruh pengguna jalur pelayaran. Selain itu dikutip dari media Kompas, keamanan di Selat Malaka, Prabowo menambahkan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelayaran internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis negara-negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, berbagai ancaman seperti pencemaran, kecelakaan laut, hingga aksi perompakan harus terus diantisipasi melalui kerjasama tersebut. Selain itu, Prabowo juga memastikan Indonesia akan terus menjalin koordinasi dengan negara-negara pesisir lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Kerjasama dengan kedua negara itu untuk menjamin Selat Malaka tetap terbuka sesuai ketentuan hukum laut internasional. Selain itu, ia menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura selama ini dibangun atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama.

93.9 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi nih di program acara kesayangan kalian semua, yaitu Lala Pop, lagu lama pop Indonesia. Dan di kesempatan kali ini di hari Selasa ya, tanggal 7 Juli, wah 77 nih, 2026, hari ini ditemenin sama Sukma ya sampai jam 11 malam nanti, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Selamat menikmati playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian, dan semoga kalian bernostalgia.

0: Ayo, podo dirungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Iki jane piye ya? Masa kelambin abang ngisarane kuning malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
2: Mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
3: Enggih mbah, ini ku nembik kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor, jian, aku tadi wong tuanya buan gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tuh kok ne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
2: Penguki
5: marai kaget aku lele
3: niki lho mbah nembe jajal knalpot brong.
2: Knalpot brong
4: tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Gimana nih hari ini sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Semoga kalian suka ya sama playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian di malam ini yang cukup dingin ini. Bisa, semoga bisa nemenin kalian dan menghangatkan malam hari kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, stay tune di 93FM karena ya, masih banyak juga playlist yang udah nungguin kalian.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, ratusan peternak ayam telur dari berbagai daerah telah menggeruduk gedung DPRD Jatim pekan lalu akibat harga telur yang saat ini dikabarkan anjlok. Dikutip dari Media Detik, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan saat ini aspirasi para peternak telur telah ditindaklanjuti Satgas Pangan melalui Polres masing-masing kabupaten kota. Menurut Emil, keinginan para peternak ayam telur saat ini adalah harga yang stabil. Selain itu, mantan Bupati Trenggalek ini menyampaikan dengan adanya pertemuan antara peternak dan pedagang perantara yang difasilitasi Satgas Pangan di masing-masing daerah dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak. Selain itu, Emil menyebut berbagai upaya untuk menjaga harga telur peternak telah dilakukan Pemprov Jatim bersama Badan Gizi Nasional.

93 FM LPPL Radio Suara Kehidupan, LPPL Radio Suara Madiun ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang barusan ada Syair Kehidupan yang akan menjadi pembuka di segmen kedua kali ini. Dan di segmen yang kedua ini juga gak akan kalah bikin kalian nostalgia, dan mungkin ada beberapa lagu yang bikin kalian iya ya, dulu pernah ada lagu ini ya. Gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Semoga bisa menemani malam harian hari ini ya. Dan buat kalian mungkin yang lagi beraktivitas, entah itu di rumah atau mungkin di luar rumah, atau mungkin yang lagi kerja dan masih stay di 93 FM, tenang, Sukma nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Sampah tak buang sini aja lah, mumpung gak ada orang.
4: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya?
5: Lah, kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya?
4: Le, awakmu to sing gua sampah iki.
5: Loh, kok ngerti, Mbah?
4: Ya ngerti to, Le. Wong ning sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
2: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
4: Wes, saiki ojo dibalain dah yole. Ora tetep kok tulisan to lele.
5: Nggih, Mbah. Ampun.
2: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
6: Buang sampah sembarangan, no way.
7: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
8: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
7: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
8: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
7: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
8: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
9: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Niki Astria dengan Mengapa ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa nih yang masih ingat sama lagu yang barusan itu tadi? Lagu yang legend ya pada waktunya ya. Dan enak banget dengan alunan apa ya, dengan genre musik pop rock ya masuknya ya. Dan dengan dibawakan dengan energik dan suara tinggi khas dari Niki Astria ya. Wah, walaupun lagunya sedih tapi tetap ngerok ya. Tapi jangan sedih nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gak enak lah sedih terus. Ada informasi bahagia nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dari Kota Madiun sendiri ya sahabat-sahabat kota, sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang termasuk semua warga Kota Madiun nih. Kemarin beberapa waktu yang lalu, bukan kemarin sih, hari ini ya, mungkin pagi tadi ya. Dan ada sedikit informasi dari laman Madiun Today ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, bahwasanya tadi itu Bapak PLT Wali Kota meninjau Busbo ya saat goes pagi tadi, dan melirik untuk dijadikan wisata heritage dan museum. Kayaknya pas nih, karena Busbo sendiri kan udah bangunan yang cukup apa ya, legend lah ya di Madiun ya. Siapa sih yang gak tahu Busbo itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan juga bangunannya juga kan khas banget tuh, bangunan-bangunan lawasnya. Wah, di sini tuh menerangkan dari laman Madiun Today itu, bangunan lawas itu memang memiliki daya tarik sendiri ya. Tak heran Bapak PLT Wali Kota Kota Madiun yaitu Bapak F. Bagus Panuntun getol mengoptimalkan bangunan-bangunan lawas yang ada di Kota Pendekar nih. Setelah rumah tahanan militer kemarin ya RTM, Bapak PLT Wali Kota juga melirik Busbo nih menjadi wisata heritage dan juga museum kedepannya. Wah, ditungguin banget nih. Terus Bapak PLT Wali Kota juga meninjau lokasinya itu sembari goes ya sahabat-sahabat Suara Madiun tadi, dan juga berkeliling mulai dari depan ruangan dalam terus hingga bagian belakangnya. Dan selain taman juga ada beberapa pembenahan nih, termasuk penataan pedagang kaki limanya atau PKL ya. Dan PKL-nya sendiri diharapkan ada penataan ulang ya, penataan kembali, dan bisa mungkin sedikit masuk ke dalam ya agar tidak menutupi wajah Busbo ya. Jadi di emang ini ya, sepanjang Busbo itu kelihatannya tertutup bangunan Busbo-nya sendiri, bangunan lawasnya itu seakan-akan emang tertutup sama pedagang kaki limanya ya, atau mungkin ruko-ruko yang tempat-tempat jualan itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan selain itu Bapak PLT Wali Kota juga berharap ada cerita yang dimunculkan nih, salah satunya terkait lorong yang ada di Busbo. Siapa nih yang ingat sama lorong yang ada di Busbo? Dan Bapak PLT Wali Kota juga mengaku akan terus berkomunikasi dengan pihak Kodim atau Korem ya, selaku yang bertanggung jawab atas bangunan Busbo sendiri. Dan hal itu juga dilakukan untuk mengoptimalisasi RTM yaitu rumah tahanan militer ya. Terus Bapak PLT Wali Kota juga optimis nih dari pihak TNI bakal mendukung rencana tersebut. Pasalnya keberadaan Busbo tentunya bisa semakin teroptimalkan. Dan selain itu juga Bapak PLT Wali Kota juga meninjau perkarangan pangan lestari atau P2L Kelurahan Nororombo, dan yang juga berada di sekitar Busbo. Peninjauannya itu perlu mengingatkan
bahwasanya Kelurahan Nororo Ombo sendiri bakal maju nih ke tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Timur untuk lomba kelurahan berhasil. Dan P2L menjadi salah satu unsur penilaian di dalamnya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, semoga bisa dioptimalkan ya, semoga bisa segera direalisasikan. Bagus tuh Busbo tuh, kan juga bangunan-bangunan lawas atau mungkin apa ya, bangunan-bangunan Belanda ya itu ya. Saya contohnya ada beberapa juga, banyak kok di Madiun, bisa jadi tempat-tempat yang bisa menarik minat pengunjung ya gitu ya, entah itu dari warga lokal sendiri, warga Kota Madiun sendiri, atau mungkin dari juga warga Madiun dan sekitarnya ya, sekitar Madiun, atau bahkan mungkin bisa menarik juga wisatawan dari luar Kota Madiun ya, dari jauh-jauh tuh. Jadi opsinya main ke Madiun itu gak cuman di PSC gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, banyak nanti supaya bisa bertambah dan jadi kota wisata ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Semoga segera terrealisasikan. Langsung aja nih, ada satu lagu nih dari Krisye Juwita. Let's play.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
2: Duitnya gede,
1: dapatnya sobrit. Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
2: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
2: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
2: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
2: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Suara Madiun 93.3
5: The best music. Every time. Every day.

memaksaku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di segmen terakhir ya, sampai jam 11 malam nanti Sukma nemenin kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena masih ada Sukma.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu, Le.
3: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
4: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
3: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
5: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
4: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, Krisye dengan Kala Cinta Menggoda, salah satu lagu yang masih hits ya sampai sekarang ya, banyak di cover sama penyanyi-penyanyi baru atau mungkin sama youtuber-youtuber yang cover-cover lagu seperti itu ya, karena lagunya emang candu banget ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah itu tadi juga hits yang sangat trending sih emang dari dulu ya, dan ternyata sesuatu lagu itu atau musik itu emang tak lekang oleh waktu ya, emang bisa menerobos banyak era gitu ya, seperti sebuah mesin waktu gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Setuju gak sama Sukma? Krisye sendiri tuh kan emang kayak punya sebuah ciri khas sendiri ya dalam bermusik dan juga suaranya juga pasti. Dia tuh kayak gimana ya, enak bisa ngenakin lagu gitu loh ya. Nah itu yang jadi identitasnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua dalam karirnya bermusik. Dan gak kalah juga, Kota Madiun itu juga ingin membangun sebuah identitas selain apa ya, sebagai kota pendekar. Di sini Bapak PLT Wali Kota juga mau mendorong batik Madiun itu tuh jadi identitas kota gitu ya, Kota Madiun sendiri, karya pembatik makin bernilai itu. Dari laman Madiun Today dikutip bahwasanya Bapak PLT Wali Kota itu mau mendorong batik khas Madiun nih supaya jadi identitas Kota Madiun gitu ya. Dan memiliki batik yang kuat itu sebagai identitas daerah menjadi salah satu perhatian nih buat Bapak PLT Wali Kota Kota Madiun, yaitu Bapak F. Agus Panuntun. Menurutnya batik bukan hanya warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga aset daerah yang dapat meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan bagi pembatik. Berangkat dari pemikiran tersebut, pemerintah Kota Madiun menyiapkan berbagai langkah untuk melahirkan motif batik khas yang memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi. Aduh, siapa nih yang udah tahu nih batik-batik khas Madiun? Salah satunya ini ya yang dipakai oleh anak-anak sekolah, yaitu batik pecel itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, itu salah satu batik khas Madiun ya. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan Madiun Batik Heritage Festival pada 16 sampai 18 Juli besok ya, mendatang ini ya. Festival tersebut itu tidak hanya menjadi ajang apresiasi nih terhadap batik, tapi juga dirancang sebagai ruang kreativitas baru bagi para pembatik untuk melahirkan karya-karya baru nih dan mempresentasikan karakter serta identitas Kota Madiun. Wah, pasti keren nih pameran batiknya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lebih lanjut lagi, Bapak PLT mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Disnaker KUMK, terus serta Dekranasda Kota Madiun untuk membahas pengembangan batik secara berkelanjutan. Salah satu gagasan yang tengah dikaji adalah pembentukan kawasan batik di Kota Madiun yang ada di kawasan Rimba Dharma. Nih, buat kalian yang nyari-nyari batik mungkin bisa langsung ke pengrajinnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, atau mungkin warga Kota Madiun yang lain dan sekitarnya juga, atau mungkin pengunjung yang berkunjung di Kota Madiun. Nah itu langsung aja di sekitaran Rimba, kawasan Rimba Dharma ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sebagai langkah awal. Pemerintah Kota Madiun akan menghadirkan berbagai kegiatan kreatif dalam Madiun Batik Heritage Festival. Di antaranya digital batik design competition, batik potohan, hunting gitu ya, dan fashion show batik. Nah, melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah berharap lahir motif-motif baru yang mampu memperkuat identitas
batik Kota Madiun gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sebuah gebrakan nih supaya jadi biar enggak cuman Solo, Jogja yang terkenal dengan batiknya, supaya Madiun juga punya ciri khas batik sendiri gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mulai dari ini gitu kan, Bapak Wali Kota, Bapak PLT Wali Kota Kota Madiun yaitu mengungkapkan bahwa karya terbaik dari lomba desain batik nantinya berpeluang menjadi motif batik resmi pemerintah Kota Madiun. Namun hak atas karya tersebut tetap dimiliki oleh pembatik sebagai bentuk penghargaan. Duh, susah banget, penghargaan terhadap kreativitas mereka sekaligus memberikan nilai tambah bagi karya yang dihasilkan. Nah, melalui langkah tersebut pemerintah Kota Madiun berharap yaitu tadi lahir motif-motif batik yang baru yang tidak hanya menjadi identitas daerah tetapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing para pembatik lokal. Tuh, buat kalian yang mungkin jago nih atau mungkin merasa punya bakat nih dalam entah ngelukis, entah gambar, entah apa, mungkin bisa deh coba-coba buat apa namanya, bikin desain gitu ya, motif batik. Siapa tahu batik kalian bisa menang dalam perlombaan desain tersebut yang diselenggarakan 16 sampai 18 Juli besok ya, mendatang ini. Dan siapa tahu batik kalian dijadikan batik khas pemerintah Kota Madiun ya, supaya bisa jadi karya kalian tuh dipakai nih banyak orang, pasti ada sebuah kebanggaan tersendiri ya buat kalian-kalian semua ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, itu tadi sedikit informasi yang dikutip dari laman Madiun Today ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Mungkin informasi lebih lanjut bisa banget langsung aja berkunjung di laman Madiun Today ya, dari Instagram ada, dari website juga ada, dari YouTube ada, Facebook juga ada. Monggo kalau mau baca-baca informasi sekitaran Kota Madiun ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Next nih, wah gak kerasa udah gak lama lagi nih Sukma mau nemenin kaliannya, kan sampai jam 11 malam dan sekarang udah jam 22.40, tinggal kurang lebih 20 menit lagi. Jadi next aja langsung ya, ada satu lagu nih buat kalian dari Reza Aquanita. Let's play.

0: program Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: Azam, jangan dinomre piye iki, ya Allah. Tolong, tolong kebakaran, tolong. Tolong.
1: Stop, Pak. Stop. Stop
0: kebakaran, Pak.
1: Stop
0: kebakaran.
1: Stop, stop, stop, Pak.
0: Iya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di penghujung acara Lala Popi ya, lagu lama pop Indonesia. Udah jam 11 malam. Di sini Sukma pamit undur diri, dan jangan kemana-mana sih, tetap masih banyak playlist lagu yang masih akan nemenin malam hari kalian. Selamat malam.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 Juli? Beberapa di antaranya adalah 7 Juli 1683. Wilayah Kesultanan Ternate resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, 7 Juli 2019, meninggalnya Sutopo Purwonugroho. Sutopo Purwonugroho lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 7 Oktober 1969 dan meninggal dunia di Guangzhou, Tiongkok, 7 Juli 2019 pada umur 49 tahun. Ia adalah seorang kepala pusat data informasi dan hubungan masyarakat di BNPB. Sosoknya sangat dihargai dan dihormati oleh wartawan kala itu. Meskipun melawan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya sejak dulu, Sutopo selalu aktif memberikan informasi tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, 7 Juli tahun 2005.

2016, meninggalnya ex-ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik, lahir di Medan, Sumatera Utara, 18 Juli 1975 dan meninggal dunia di Jakarta, 7 Juli 2016. Semasa hidup, Husni Kamil dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sejak 12 April 2012 sampai dia meninggal dunia 7 Juli 2016. Sebelumnya, ia merupakan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2008. Dan yang terakhir, 7 Juli 2013, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat kembali berdamai. Korea

0: adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun, Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan memperkerjakan warga Korea Utara.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.

0: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio FM. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku udah neng kali. Weteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak neng kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged marai pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku udah nantai BAB neng kali, yo, Le.
3: Yang betul sah, toh, Mbah, Mbah. Jamannya en.

0: pancing tepundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, mas, jadi pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.

0: Mari utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai

0: semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Ya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki sing maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ku,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita.

0: Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutho Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajak anakku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.

0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, start dan pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Leh, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Promtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: TBC kuwi mbah sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: WBL Radio Suramadiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 Juli? Beberapa di antaranya adalah 8 Juli 1957, kelahiran ex-Panglima TNI Jenderal Muldoko. Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957. Ia adalah tokoh militer Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Kemudian, 8 Juli 1976, satelit pertama Indonesia diluncurkan. Satelit Palapa A1 adalah satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel. Palapa A1 diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa A1 didesain dan dibangun secara khusus agar mampu mengonsentrasikan kekuatan sinyalnya ke seluruh wilayah kepulauan di Indonesia serta negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Selanjutnya, 8 Juli 1994, Presiden pertama Korea Utara meninggal dunia. Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia pada usia 82 tahun karena serangan jantung. Di Korea Utara, ia adalah presiden abadi dan hari ulang tahunnya merupakan salah satu hari libur nasional di Korea Utara. Kim Il-sung yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1948 lantas digantikan putranya Kim Jong-il yang juga menjabat hingga akhir hayatnya pada 17 Desember 2011. Selanjutnya, 8 Juni 2009, pemilu presiden dan wakil presiden digelar. Pemilihan umum atau pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009 hingga 2014. Pengumutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu, Le.
3: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
4: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
3: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
5: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
4: Siwon yo le, nek ngono motorku tak tuntun wae ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Two Eye Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Two Eye menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Two Eye Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Two Eye Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Two Eye Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Two Eye Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Two Eye Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
3: Ya ilah, sehingga pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
5: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia,
5: lestarikan bahasa daerah,
4: pelajari bahasa asing.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan